0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Info lalu lintas.
3: Teman Pro2, sekarang saatnya kita bakal cari tahu seperti apa kondisi lalu lintas pagi hari ini di persimpangan-persimpangan yang ada di Kota Purwokerto dan sekitarnya, tentu saja di info lalu lintas. Dan pagi ini aku udah terhubung dengan operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, ada Kak Aziz di ujung telepon sana. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak Aziz.
4: Halo, selamat pagi.
3: Gimana kabarnya hari ini?
4: Alhamdulillah. Baik.
3: Oke, Kak Aziz, gimana nih untuk pantauan lalu lintasnya dari CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas? Silahkan langsung laporannya, Kak.
4: Oh, baik, terima kasih. Saya Aziz Maulana, operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, yang akan melaporkan kondisi terkini ya lalu lintas di sekitar perkotaan Purwokerto yang pada hari ini, hari Minggu ya, tanggal 21 Juni 2026. Untuk ramaian ini sebenarnya belum ada ya untuk di pusat kota atau di kota, karena ada event juga kan, ada event Krisran, jadi mungkin yang melewati jalan Jensut ini benar-benar masih lengang banget. Saya bisa pantau dari Simangalun-Alun masih lengang banget, hanya ada beberapa ya motor atau mobil yang lewat. Lebih banyak yang lari-lari ya dibanding dengan motor atau mobilnya. Terus untuk di Simang Sawangan yang biasa saya sebutkan juga, ini bukan sepi ya, lengang aja dari arah Tanjung, dari arah yang tadi dari arah Alun-Alun ya, dari arah underpass ini semuanya masih lengang lah untuk kendaraan. Ini benar-benar kalau melewati hari jam ini ya, ini masih lancar, benar-benar lancar, lengang. Tidak ada kemacetan, tidak ada rentian sama sekali untuk di sekitar Simpang Sawangan, Simpang Alun-Alun, Simpang Musumberi ya, underpass ini lancar semuanya. Yang dari arah underpass biasanya ramai kalau sore ya, di jembatan ini sepi, lengang banget untuk kendaraan pada pagi hari ini. Itu di pusat kota ya. Terus saya sebutkan mungkin di Sokaraja juga hampir sama sih sebenarnya. Linggamas, saya sebutkan di Linggamas ya, karena di Linggamas ini lebih kelihatan menuju ke arah pasar ya, ruas jalan tersebut banyak kendaraan yang berhenti ya, sepeda motor, mobil pribadi, ada juga ya kendaraan barang kecil-kecil ya yang berhenti di sekitar pasar Sokaraja, tapi tidak ada kemacetan ya, tidak ada antrian sama sekali. Ini lancar karena mungkin juga kendaraan yang biasa dari arah selatan ini udah kampung dulu ya, karena penutupan jembatan Serayu, jadi di Linggamas ini tidak terlalu ramai untuk pagi hari ini. Terus untuk yang pasar, Karanglewas ini juga bukan ramai juga, bukan sepi juga, ini lancar, tapi banyak kendaraan yang berhenti ya di depan, di dekat pasar, jadi terlihat lebih ramai tapi tidak menyebabkan kemacetan sama sekali. Ini lancar juga di Simpang Karanglewas, ada beberapa kendaraan barang juga ya yang melintas untuk di Simpang Karanglewas ini, aman, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Terus untuk di kota hampir semuanya lancar ya. Untuk di Gor Karno lagi ada Sanmor, terusan ke Kebon Dalam juga masih lancar ya, kan satu arah ya, dari arah barat menuju arah timur, tambahan dari arah Sutosumang, tambahan dari arah Gor, ini lancar semua untuk di kota Gor, Alun-Alun, terus Kebon Dalam, Sutosumang, ini lancar semua. Tadi ada di Karanglewas, mungkin saya sebutkan terakhir ada di Aji Barang saja ya, karena Aji Barang ini sebenarnya tidak terlalu ramai juga, tapi kendaraan kayak ada terus untuk kendaraan barang terutama ya, karena kendaraan barang ini lumayan besar volumenya ya, jadi dimensinya besar, jadi terlihat kayak ramai, tapi sebenarnya untuk di Simpang Aji Barang ini lancar banget.

0: tidak ada kemacetan sama sekali, walaupun mungkin yang menuju ke arah pasar ini atau warlok-warlok ya yang dari pasar ya, atau menuju dari pasar dari arah selatan ya, ini lumayan ramai, tapi ini lancar banget. Jadi yang memenati Simpang Haji Barang ini tidak ada kemacetan, tidak ada antrian, baik yang mau ke arah kota atau mau ke arah dari arah kota menuju ke arah Haji Barang, ini lancar sekali untuk di Simpang Haji Barang. Mungkin itu aja ya laporan pada pagi hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembali lagi ke studio Pro 1 FM. Pro 2 FM, maaf.
1: Oke, baik. Terima kasih Kak Aziz laporannya pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Salam sehat selalu. Sampai jumpa Kak Aziz.
0: Oke, sampai jumpa. Sama-sama.
1: Oke teman Pro 2, itu tadi info lalu lintas untuk pagi ini. Jangan lupa, kau bisa dengarkan info lalu lintas setiap hari kalau pagi di jam 7, kalau sore di jam 5, pastinya bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman muda penyanyi dan penulis lagu berbakat asal Indonesia, Nicole Zevania, yang lebih populer dengan nama panggung Nicky, telah meluncurkan lagu single terbarunya ya, yang berjudul Little Angel pada bulan Juni 2026 ini. Jadi karya terbaru ini secara serentak didistribusikan melalui berbagai platform layanan pengaliran musik global seperti iHeartRadio, Tidal, Stadizer. Nah, langkah itu menandai kelanjutan produktivitas sang musisi yang bernaung di bawah label rekaman 88 Rising dalam memperkuat posisinya di industri musik internasional. Nah, peluncuran Little Angel merupakan bagian dari rangkaian karya yang dirilis secara konsisten oleh sang artis sepanjang tahun 2026, menyusul beberapa judul sebelumnya seperti Instinct Animal dan juga Media. Nah, sebagai salah satu musisi asal Indonesia dengan jumlah pendengar terbanyak di tingkat global, kehadiran single ini diharapkan dapat memenuhi ekspektasi para penggemar di berbagai belahan dunia. Dan rilisan ini ya sudah ada ya, tersedia gitu ya akses audionya untuk semua pendengar gitu ya, secara luas dan juga transparan ya, langsung aja bisa dicari ya di platform streaming musik digital favorit kamu ya teman berdua, kalau misalkan kamu tuh suka banget sama Nicky.

0: Gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Oh mayo. Serem.
2: Abang, tolong bang.
0: Bro, itu kan Kunti bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu bah.
2: Tolong matikan rokoknya dong bang, nafas pun sesak nih.
0: Iya elah Kun, Kun, itu kan hak asasi abang Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.

Thank you banget ya buat kamu teman Pro 2 yang udah komentar lagi di 081312222 ya, ataupun juga di Instagram @rri_pro2pwt. Aku pengen sapa dulu yang udah join di WhatsApp. Hai, selamat pagi. Ada dari Pipiu ya, katanya kalau Pipiu bangun tidur aku terus minum air bening Kak buat mengembalikan kelembaban mulut yang kering setelah bobo semalaman. Oke, thank you buat Pipiu ya. Terus juga yang udah join lagi ya di Instagram, ada dari Chelsea_all ya, katanya aku sih sat-sat bangun langsung cuci muka biar glow up, biar visualnya tetap kece badai depan cermin, katanya gitu. Kece badai gak tuh ya. Terus ada lagi dari Novel_P, katanya bangun-bangun langsung rebahan lagi Kak, benar-benar definisi mager tingkat dewa, butuh healing dari kasur nih Kak. Tentang libur ya. Terus ada lagi dari Nabila Nabila SK ya, katanya aku baru bangun langsung cek mutasi rekening nyari cuan yang deras buat hari ini. Aduh, ada ya kayak Nabila nih ya. Pagi-pagi udah cek rekening aja. Terus ada lagi dari Gazi ya, Gazi_F ya, katanya wah baru melek tuh langsung buka HP, terus langsung lanjut mabar, pas rank, terus OTW top global. Aduh, ini langsung ngegame pagi-pagi ya. Ada lagi dari Adit, underscore Ade, katanya bangun tidur malah bengong 5 menit. Habis itu ngumpulin nyari nyawa dulu yang ketinggalan di mimpi. Pokoknya absurd banget Kak kalau bangun tidur tuh. Oke, baik-baik. Thank you ya teman Pro 2 ya. Buat komentarnya, yang lain masih ditunggu.

0: kenapa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop!

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Produa.
1: Halo teman Produa, kali ini informasinya datangnya dari dunia hiburan ya, di mana ini setelah satu tahun K-pop Demon Hunters ini masih terus mencetak rekor nih teman Produa. Jadi K-pop Demon Hunters terus memecahkan rekor selama satu tahun penayangannya sejak 20 Juni 2025. Dan film animasi ini berhasil menuai berbagai kesuksesan mulai dari rating penayangan hingga capaian emas di industri musik global. Nah, K-pop Demon Hunters baru saja resmi mencetak sejarah baru setelah bertahan 52 pekan berturut-turut di daftar global top 10 Netflix ya. Jadi pencapaian luar biasa ini tercatat untuk pekan yang berakhir pada 21 Juni 2026 sekaligus menandai genap satu tahun penayangan sejak rilis perdana pada 20 Juni 2025 tanpa pernah sekalipun keluar dari papan atas. Jadi melalui data resmi yang dirilis pihak Netflix, film original itu terus mempertahankan posisinya di daftar English Film Top 10 dengan meraup 1,0662 miliar jam tayang serta 639,3 juta penayangan selesai. Wow.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Buku The Art of Loving adalah karya klasik yang pertama kali terbit pada tahun 1956, namun tetap relevan hingga saat ini. Di tengah zaman yang serba cepat dan instan, Erich Fromm menawarkan sudut pandang yang berbeda tentang cinta. Menurutnya, cinta bukan sekedar perasaan yang datang tiba-tiba, melainkan sebuah seni yang harus dipelajari dan dilatih. Fromm membuka pembahasan tentang pertanyaan mendasar. Apakah cinta itu soal menemukan orang yang tepat? Atau tentang kemampuan kita untuk mencintai? Ia berpendapat bahwa banyak orang gagal dalam hubungan bukan karena tidak menemukan pasangan yang cocok, tetapi karena tidak memahami bagaimana cara mencintai dengan matang. Cinta, bagi Fromm, membutuhkan disiplin, tanggung jawab, kesabaran, dan keberanian. Buku ini membahas berbagai bentuk cinta, seperti cinta persaudaraan, cinta kepada ibu, cinta diri, hingga cinta kepada Tuhan. Fromm menjelaskan bahwa cinta sejati berakar pada kepedulian, rasa hormat, pengetahuan, dan tanggung jawab terhadap orang lain. Ia juga mengkritik masyarakat modern yang cenderung melihat cinta seperti transaksi, memberi agar mendapatkan balasan. Kelebihan buku ini terletak pada pemikirannya yang tajam dan juga reflektif. Pembaca diajak merenungkan ulang makna cinta yang selama ini mungkin dianggap sekedar rasa atau chemistry. Meski bahasanya cukup filosofis dan membutuhkan konsentrasi, pesan yang disampaikan tetap kuat dan relevan. Secara keseluruhan, The Art of Loving adalah bacaan yang cocok bagi siapapun yang ingin memahami cinta secara lebih dewasa dan mendalam. Buku ini mengingatkan kita bahwa mencintai bukan hanya soal perasaan, tapi juga tentang komitmen untuk terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian esensi buku The Art of Loving karya Erich Fromm dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: ada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Selamat pagi buat kamu teman Pro 2 yang beraja join di Spada kali ini. Jangan lupa nanti setelah ini aku bakal live ya di TikToknya Pro 2 FM @RRIPro2PWT. Jadi buat kamu yang mau join silahkan, jangan lupa di follow juga akun TikToknya ya, biar nanti kamu bisa dapat updatean ya pas kita lagi live. Nah teman Pro 2, aku punya kabar nih dari boy group Korea Selatan, yaitu Kortis yang resmi debut manggung di Asia Tenggara lewat penampilannya di Alo Bang Festival 2026. Jadi grup beranggotakan Martin, Song Hyun, Keun Ho, Juhun dan juga James itu tampil di Indonesia Arena Jakarta pada hari Sabtu 20 Juni malam ya, jadi semalam gitu ya. Jadi kehadiran Kortis ini langsung disambut riuh oleh para Koer, yaitu sebutan untuk penggemar mereka, dan banyak penggemar sudah memenuhi area festival sejak siang demi bisa menyaksikan langsung penampilan pertama grup tersebut di Indonesia. Nah, Kortis memulai aksi panggungnya dengan lagu CNT ya, dan Martin langsung membakar semangat penonton dengan sapaan berbahasa Indonesia ya. Dia mengatakan, "Indonesia mana suaranya?" gitu ya, teriak Martin dari atas panggung. Wih, pasti udah langsung heboh gitu ya. Suasananya semakin panas dan penonton pun ikut bernyanyi sejak lagu dimulai, membuat penampilan pembuka Kortis itu terasa meriah sejak dari menit awal. Wih, seru banget pasti ya teman-teman berdua.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi buat kamu teman Pro 2 yang udah join di live TikToknya Pro 2 at RRI Pro 2 PWT. Aku pengen sapa-sapa dulu semuanya yang udah join pagi ini. Hai, good morning buat Hilda. Hai Hilda. Ada Kalista Farah juga, selamat pagi. Ada Caca juga, selamat pagi. Ada Rahmat Kurnia, ada Z, terus juga ada Alandung gitu ya. Ada Dewi Suryati juga, ada Fatur Rahman. Terus ada Super juga, selamat pagi ya. Ini katanya kalau Hilda bangun tidur, aku terus bersihkan tempat tidur, cuci muka, minum anget, dan langsung buka HP kakak. Oke. Terus juga selamat pagi buat Z, katanya bangun tidur, aku terus tidur lagi. Oke. Kalau Dewi katanya bangun tidur, terus sholat, dan tidur lagi sampai sekarang baru bangun, hujan deras dari semalam, gitu ya. Oke, terus ada lagi dari Fatur Rahman, katanya bangun tidur, aku terus update status pagi guys, hari ini aku baru bangun tidur. Oke ya. Pagi juga buat Ricky Ferry ya, thank you. Hai juga ya, jangan lupa ditunggu komentarnya teman Pro 2. Biasanya kalau bangun tidur kamu terus ngapain gitu ya, kasih tahu alasannya kenapa, ditunggu komentarnya sampai nanti di jam 9 pagi saja.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman berdua. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.
2: Gocek terus, jempolin, kasih
3: berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
4: Indonesia
3: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

0: yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.
1: Pro 2 FM Purwokerto.
0: Pesta Bola Dunia.

0: Pro2.
1: Di Pro2.
2: Di tanto ingati,
0: lagu ambiar, lagu di Pro2.
1: Di Pro2.

0: Ya, 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini? Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Thank you ya teman Pro 2 buat kamu yang udah join di live TikToknya Pro 2 yang udah komentar, nanti aku bacain ya. Sekarang aku pengen bacain dulu yang udah join di WhatsAppnya Pro 2 081327312222 ya. Ada dari Desi ya, katanya bangun tidur aku langsung jemur cucian soalnya kejar panas takut gak kebagian kak. Oke, okay. Thank you ya buat Desi ya. Terus juga selamat pagi, aku pengen sapa yang udah join di TikTok ya, yang tadi ada beberapa yang udah aku bacain gitu ya. Yang belum dibacain tadi ada dari siapa nih ya, dari Vika ya, Vika Aprilia, katanya bangun tidur terus kamar mandi kak. Ada Ayu Latih juga selamat pagi, katanya aku duduk bentar bikin air panas sambil ditinggal subuhan. Oke, okay. Kalau Eti katanya mandi terus sholat kak. Oke, okay, baik ya. Terus ada kerupuk balap MJK, katanya bangun langsung mancal. Aduh, kalau kak Sisil katanya bangun tidur terus cuci muka bikin kopi terus ya udah ada itu di terasponya ya. Terus ada lagi dari siapa ini? Ada Ryun katanya bangun tidur ku terus dulu masih kici-kici nona, maksudnya apa nih? Terus juga ada lagi dari Arifin ya, Arifin 7 kata ya, Arifin apa nih? Ada aksara apa aku enggak bisa baca ya. Bangun-bangun langsung nyari istri katanya kayak gitu ya. Kalau kucing madu katanya nonton Piala Dunia. Baik ya. Ada lagi dari siapa nih? Aresta katanya oh mana nih komentarnya ya, bangun tidur katanya langsung grounding berdiri di tanah dan rumput tanpa pakai alas kaki kak. Oke, okay. Kalau Sabrina katanya bangun tidur kok aku terus mandi katanya gitu. Ada dari AA ya, bangun tidur aku terus kurus, wah pengennya kayak gitu ya. Terus apa nih, selamat pagi buat Faik, buat Nadia juga selamat pagi ya. Kalau misalkan mau request nanti ya jam 10 sampai jam 12 ya, di Pro 2 Hitlist nanti ada waktunya sendiri, oke? Okay?

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: Teman Prodo, buat kamu yang penasaran banget ya seputar mendoan gitu ya, seperti apa sih kisah dibalik mendoan, makanan khas yang memang banyak disukai ya oleh warga masyarakat Banyumas, terus banyak juga disukai oleh para pendatang gitu yang berkunjung ke kota Purwokerto, yang mereka tuh apa ya, kalau oleh-oleh pasti bawa mendoan dari Purwokerto gitu ya. Nanti bakal dijelaskan ya di jam 9 sampai jam 10 nanti, ngobrolin seputar mendoan ya bareng Kakang Bekayu Banyumas ya, nanti kalau gak salah ya. Oke, nanti obrolnya seperti apa, kau bisa tontonin di live YouTube-nya RRI Purwokerto ya teman Pro 2, atau kau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital, streaming di rri.co.id, atau bisa juga di frekuensi 99 FM. Oke, pastikan tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Waspada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: 99 Pro 2 FM Purwakarta, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Masih terus barengan aku Siska. Seperti yang udah aku share lagi tadi pagi gitu kan ya. Kalau jam 9 tuh kita bakal ngobrolin seputar menduan. Jadi lebih dari sekedar gorengan ya. Kisah menduan Banyumas itu seperti apa sih? Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol pastinya di sesi terakhir Spada kali ini ya. Barengan sama Putri Audina Kartini, finalis Kakang Bekayu Banyumas 2025, dan juga Nabila Rihadatul Ais ya, finalis Kakang Bekayu Banyumas 2025. Langsung aja karena mereka udah datang ke studio ya, kita sapa. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.

0: Siska.
1: Gimana kabarnya kalian?
2: Alhamdulillah baik.
1: Kayak ceria banget ya pagi ini.
2: Iya, betul dong, harus
3: semangat banget.
1: Fresh banget mau sharing ke teman Pro 2 semua.
2: Oh iya, udah semangat banget ini ya.
1: Seputar iya, makanan kebanggaan Banyumas.
3: Betul,
1: ya.
3: Sekali, Kak.
1: Apalagi kalau bukan menduan ya.
2: Iya.
1: Oke, baiklah teman Pro 2 ya. Buat kamu yang mungkin sekarang lagi nontonin YouTube channelnya RRI Purwokerto, lagi dengerin via aplikasi RRI Digital, streaming di rri.co.id atau di 99 FM, boleh banget. Kalau kamu pengen nanya-nanya ya, kamu bisa langsung WhatsApp aja ke 081-327-312222 atau boleh komen di YouTube channelnya RRI Purwokerto ya. Kalau misalkan kamu penasaran banget pengen nanyain seputar mendoan ini ya. Mungkin kita mulai dari Dina dulu. Dina, kenalan dulu dong ke teman Pro 2, silahkan.
3: Oke, halo teman-teman Pro 2. Perkenalkan, saya Putri Audina Kartini. Saya merupakan finalis Kakang Bekayu Banyumas atau yang biasa disebut dengan Duta Wisata Banyumas tahun 2025. Salam kenal semuanya.
1: Oke, langsung ke Ais.
4: Halo teman-teman semua. Kalau aku Nabila Datul Aisy, finalis Kakang Bekayu Banyumas 2025 juga. Hai.
1: Oke, ini masih pada unyu-unyu ya. Satu iya, baru lulus SMA, satunya baru semester 4.
3: Iya, oke.
1: Baik. Baiklah, nah kita kan pagi hari ini ngomongin seputar mendoan ya. Kalau ngomongin Banyumas ya, kenapa menurut kalian tuh mendoan tuh hampir selalu jadi kuliner yang pertama kali disebut ya kan? Kalau Purwokerto pasti mendoan nih.
2: Iya, betul.
1: Apakah karena wajah-wajah orang Purwokerto selebar mendoan?
3: Oh, iya. Bisa jadi juga. Enggak, kan?
2: Selembut
3: bisa,
2: mendoan ya? Kak.
1: Oke, mulai dari Dina dulu mungkin.
3: Oke, boleh. Iya, jadi Banyumas itu memang identik dengan mendoan, Kak.
1: Okay.
3: Jadi mendoan itu juga sudah menjadi simbolitasnya orang Banyumas. Rasanya itu enggak afdal kalau misalnya ke Banyumas itu tidak memakan mendoan begitu, Kak.
1: Okay.
3: Karena mendoan kan biasanya nih kalau digoreng hangat-hangat ya, Kak, menciptakan kehangatan seperti layaknya orang Banyumas begitu, Kak.
1: Orang Banyumas tuh ramah-ramah gitu ya.
3: Iya, betul. Contohnya okay, kita nih, Kak.
1: Iya, boleh. Kalau ditambahin Ais mungkin, pengen nambahin.
4: Iya, karena mendoan itu juga udah merupakan bagian identitas dari Banyumas sendiri. Bahkan tuh banyak banget perantau yang bilang kalau misal mereka tuh kangen banget sama mendoan daripada makanan lainnya. Terus teksturnya kan itu gak mudah buat ditemuin di daerah lain. Adanya cuma di Banyumas aja.
1: Oke, jadi seperti itu ya. Karena kalau di tempat lain emang sih tempe sama gitu ya. Tapi gak mendoan.
2: Iya,
3: betul sekali.
2: Itu bedanya.
1: Oke, sebenarnya sejak kapan sih mendoan ini dikenal oleh masyarakat Banyumas? Dari Dina atau Ais, boleh jawab?
4: Boleh. Mendoan itu udah dikenal dari puluhan tahun lalu. Awalnya itu kayak masyarakat Banyumas itu mengolah tempe ya, diiris tipis lalu digoreng dalam keadaan mendo atau artinya setengah mateng. Dan itu jadi kegiatan yang turun-temurun dan diwariskan hingga saat ini gitu, Kak.
3: Bahkan mendoan sendiri itu juga pada tahun 2021 ya, Kak, itu sudah dinobatkan di Jakarta itu menjadi warisan budaya Indonesia, Kak.
2: Iya, betul sekali.
1: Keren banget ya ternyata ya. Banyak nih orang di luar daerah menganggap mendoan itu sama dengan tempe goreng biasa. Apa sih yang bikin mendoan itu berbeda?
3: Iya, jadi untuk mendoan berbeda dengan tempe goreng lainnya itu bisa kita lihat dari cara masaknya, Kak.
1: Cara masaknya,
3: iya,
1: gimana?
3: Iya, betul, cara masaknya. Jadi kalau misalnya tempe goreng kan biasanya digoreng sampai kemerahan gitu kan ya, Kak. Tapi kalau mendoan ini biasanya gorengannya malah secepat kilat gitu, Kak. Sehingga nanti tuh menimbulkan tekstur yang lembut, hangat begitu, Kak. Jadi tidak selama tempe goreng menggorengnya begitu. Dan untuk mendoan ini merupakan tempe yang dibaluri dengan tepung, sehingga nanti dia itu menimbulkan ciri khas rasanya tuh berbeda dengan tempe goreng begitu, Kak.
1: Tepungnya pun tepung khusus gitu ya?
4: Iya, tepung khusus berbumbu juga. Okay, itu bumbunya ada khas banget.
1: Nah, kalau Ais tahu nggak bumbunya apa aja?
4: Oh, tahu banget dong.
1: Apa tuh?
4: Ada ketumbar nih ya, bawang putih, garam. Pokoknya itu yang bikin legit banget dari mendoan itu.
1: Terus tepungnya tepung apa aja?
4: Kalau aku biasanya pakai tepung terigu biasa atau kadang tuh udah disediain kayak tepung mendoan instan. Itu tuh udah berasanya jadi gurih, medok juga, lembut gitu, Kak.
1: Oke, ini ya buat teman Pro 2 yang belum tahu tuh bumbunya tadi mendoan udah di-share sama Ais gitu ya. Kalau pengen bikin sendiri ya,
3: cus
1: tepungnya
3: masak
1: gitu ya. Tapi tempenya harus dari Purwokerto.
4: Harus dari Purwokerto.
1: Soalnya beda, tempe mendoan tuh lebih tipis ya teman Pro 2 daripada tempe yang biasa
4: banget
1: kita konsumsi biasa. Kenapa lebih tipis? Karena dia memasaknya gak lama.
4: Iya.
1: Biar meskipun mendo ya dalamnya tuh tetap mateng gitu ya.
3: Betul sekali.
1: Oke, nanti kita bakal lanjut lagi buat ngobrolin seputar menduan makanan khas dari Banyumas ini ya, teman Pro 2. Setelah yang satu ini, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun

0: ada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, kita masih barengan sama Dina dan juga Ais ya. Pagi hari ini mereka ini finalis Kakang Bekayu Banyumas 2025 ya. Dan masih ngobrolin seputar mendoan. Tadi udah dijelasin juga sama Dina, sama Ais juga. Kalau apa namanya, banyak orang luar daerah yang menganggap mendoan itu sama dengan tempe goreng biasa. Tapi itu berbeda gitu ya. Beda banget dari penggorengannya gitu kan. Dari tempenya juga yang lebih tipis gitu ya. Untuk proses pembuatannya gitu ya. Nah, kalau misalkan ada teman dari luar kota nih, kalian kan masih muda nih, pasti banyak banget teman-teman kalian yang suka jalan-jalan, suka traveling, datang ke kota Purwokerto gitu kan ya. Gimana cara kalian menjelaskan mendoan ke mereka gitu? Kan kadang ada ya, kalau dulu waktu aku masih jadi mahasiswa baru tuh, ya dari luar kota tuh mereka heran, ih itu kan masih mentah, emang bisa dimakan kayak gitu. Ya kan?
2: Iya benar-benar
1: kayak gitu. Dan kayak mereka, ih apa sih gak mau nyoba. Tapi begitu udah coba, ketagihan.
2: Betul,
1: ketagihan. Karena itu beneran kejadian sama temen aku dulu kan ya. Oke ya, dulu jangan tanya kapan ya.
2: Pasti udah dulu banget ya.
1: Iya betul banget ya. Oke, gimana cara kalian ngejelasinnya? Dari Dina dulu mungkin.
3: Oke, boleh. Iya Kak. Jadi memang masyarakat luar kota itu juga sempat tertarik dan penasaran ya Kak, terutama yang mereka yang belum pernah berkunjung ke Banyumas dan mencoba mendoannya gitu. Mungkin di luar kota itu memang ada mendoan Kak, tapi cita rasa mendoan khas Banyumasnya ini berbeda Kak dengan yang di luar kota. Entah itu dari rasanya atau dari teksturnya begitu, pasti ada perbedaan Kak. Nah mungkin cara Dina sebagai Duta Pariwisata ya Kak akan mengajak teman-teman yang di luar kota itu untuk mencoba rasa mendoan. Pokoknya kalian itu harus ke Banyumas dan mencoba mendoan. Apalagi sekarang sudah ada banyak banget inovasi mendoan nih Kak. Seperti yang kemarin viral di TikTok itu Kak, ada gimana, mendoan gimana? Yang lebar banget itu tuh satu wajannya itu digoreng full Kak.
1: Full jadi, mendoan.
3: Iya gitu. Full mendoan
1: Kak. Nanti kalau pas mau makan dipotong-potong.
3: Iya betul.
1: Kalau udah makan kue gitu ya.
3: Iya benar. Bahkan bisa langsung digigit gitu Kak. Jadi kayak mukbang mendoannya itu ya.
2: Puas banget ya Kak.
3: Betul.
1: Mukbang pakai sampah gitu ya.
3: Iya betul. Nah kalau kayak gitu tuh gak bisa ditemuin di luar kota gitu Kak. Jadi mereka harus datang ke Banyumas dan coba sendiri deh rasanya. Udah mantep banget pokoknya gitu sih Kak kalau aku.
1: Oke, mungkin mau ditambahin Ais.
2: Ya kan itu Banyumas, di Banyumas sendiri tuh udah ada nilai nostalgianya. Jadi kalau misal makan mendoan di Banyumas itu kayak kurang kalau nggak ada cocolannya.
3: Betul.
2: Kan biasanya di Banyumas tuh ciri khasnya kayak pakai sambal kecap nih ya Kak, dikasih potongan cabai rawit sama bawang merah, itu benar-benar legit banget.
3: Enak rasanya. Banget sih.
1: Jadi pelengkapnya, komplimennya kalau misalkan makan mendoan harus ada itu ya.
3: Iya benar.
1: Tapi pakai cabai rawit juga udah enak.
3: Iya sih benar banget Kak.
1: Itu kan pasangan paling pas buat gorengan ya.
3: Betul banget Kak.
1: Kalau mau praktis pakai cabai rawit aja ya teman Pro 2, tapi kalau mau lebih khas lagi pakai kecap dikasih cabai, irisan cabai sama bawang merah.
3: Bawang merah betul banget Kak.
1: Oke. Nah, selain rasanya ada enggak sih nilai budaya atau kebiasaan masyarakat Banyumas yang tercermin dari mendoan?
3: Pastinya ada sih Kak.
1: Pastinya ada ya.
3: Misalnya kan nih kita hari ini tuh bakal goreng mendoan ya Kak. Gorengnya itu diangkat sampai masih hangat gitu Kak, dan kita tuh langsung makan. Nah dari situ aja nih udah tertanam rasa kehangatan Kak. Seperti masyarakat Banyumas, mereka itu orangnya ramah-ramah, hangat-hangat begitu Kak. Jadi itu sudah tercermin menjadi warisan budaya di Banyumas begitu Kak.
1: Oke. Mungkin Ais pengen nambahin.
2: Ya selain itu juga mendoan itu seringkali menjadi teman kita pada saat ngobrol, betul, kumpul-kumpul, atau juga bahkan menyambut tamu. Dan itu sebagai nilai budaya bahwa masyarakat di Banyumas itu sangat terbuka, sederhana dan juga akrab, ramah ya kalau ke orang lain gitu Kak.
1: Oke. Jadi kayaknya gorengan gak lengkap kalau tanpa mendoan ya.
2: Iya betul banget.
1: Tapi kalau di masyarakat Purwokerto itu ya biasanya gak cuman buat apa cemilan aja loh, buat lauk juga loh mendoan itu.
2: Bisa pakai nasi
3: ya, dimakan
2: pakai nasi. Mantep
3: ya.
2: Mantep ya kenyang.
1: Pakai sambal kecapnya.
3: Iya bener.
1: Mantep banget ya teman berdua ya. Rugi banget buat kamu tuh kalau belum pernah cobain mendoan, makanya datang ke Purwokerto ya.
3: Iya betul banget.
1: Oke, sekarang banyak tuh muncul variasi mendoan gitu kan, dengan berbagai topping dan juga isian.
2: Iya.
1: Nah itu dia. Menurut kalian, apa itu bentuk inovasi atau justru bisa mengurangi keaslian mendoan nih?
3: Oke.
1: Ice dulu, boleh ice dulu gantian ya.
2: Dan itu menurut aku ya, itu tuh benar-benar bentuk inovasi yang memang diperbolehkan. Selagi tidak menghilangkan keaslian dari mendoannya itu sendiri. Kalau inovasi tuh biasanya kan menarik buat Gen Z dan lain-lain di luar sana. Kayak menduan tuh apa sih gini-gini. Itu tuh makin banyak menarik minat. Gitu Kak, kalau inovasinya.
3: Betul banget Kak. Dan dari inovasi ini juga meningkatkan pendapatan UMKM di Banyumas Kak.
2: Betul banget.
3: Betul, karena kan menduan ini juga sudah mengangkat dari tahun 1960-an itu. Sudah menjadi salah satu sektor ekonomi masyarakat Banyumas Kak. Ketika muncul inovasi-inovasi ini, semakin melejit Kak untuk pendapatan mereka, begitu sih Kak.
1: Jadi justru dengan inovasi itu semakin memperkaya ya.
2: Iya, tentunya.
1: Apa namanya, keunikan dari menduan itu ya, dan bikin orang jadi semakin tertarik ya dengan menduan. Apa sih kok bisa kayak gitu?
3: Iya, betul banget.
1: Baiklah teman Pro 2, semakin seru obrolannya. Nanti kita bakal lanjut buat ngobrol lagi ya sama Dina dan juga Ais setelah yang satu ini. Tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Ya. 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

0: ada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Teman Prodia masih ngobrolin seputar lebih dari sekedar gorengan, kisah Mendoan Banyumas ya, barengan sama Putri Audina Kartini dan juga Nabila Rihadatul Aisyi ya, finalis Kakang Bekayu Banyumas 2025. Nah, tadi kan udah diceritain banyak banget nih seputar Mendoan nih sama Dina dan juga sama Ais gitu ya. Menurut kalian nih, Mendoan itu bisa jadi daya tarik wisata kuliner yang bikin orang datang ke Banyumas gak sih menurut kalian?
2: Tentu sangat bisa, karena tuh banyak orang yang sengaja datang ke suatu daerah buat cobain makanan khas mereka. Kan di sini tuh makanan khas kita tuh adalah Mendoan ya, dan Mendoan ini juga udah terkenal sama banyak orang, dan juga itu bisa dinikmati dengan makanan khas kita yang lain, kayak Mendoan makan pakai soto atau makan pecel, kupat, itu juga itu cocok banget.
3: Begitu sih Kak, cocok banget sih Kak. Dan ketika ada wisatawan nih Kak berkunjung ke pariwisata yang ada di Banyumas, kan Banyumas itu katanya wisata seribu curug ya Kak. Dan ketika mereka ke curug, biasanya itu pada berendam nih Kak di air. Nah, ada warung yang lagi menggoreng Mendoan nih Kak. Kayak wisatawan itu udah tercium baunya, aroma Mendoannya gitu. Nah, nanti mereka otomatis akan, wah ini bau apa ya, kok kayak enak banget gitu. Nanti mereka akan penasaran dan akhirnya mereka membeli Mendoan. Dan ketika mereka sudah mengangkat dari curug itu, kan nanti makan Mendoan itu rasanya benar-benar mantap banget sih Kak. Karena kan dingin ya, Mendoannya itu masih panas ya. Jadi ketika dimakan itu sensasinya kayak ada, wah aku makan kayak gini tuh di Banyumas gitu. Jadi cita rasanya itu berbeda gitu, feel-nya beda banget sih.
2: Ini juga belum tentu bisa dilakukan di tempat lain ya.
3: Betul banget.
1: Iya, karena kalau di sini sistemnya Mendoan itu by request ya. Karena udah ada yang mau beri baru digoreng gitu.
2: Betul.
1: Karena emang ya khasnya masih hangat ya kalau makan Mendoan itu ya. Oke, menurut kalian di media era media sosial seperti sekarang, bagaimana peran anak muda dalam mengenalkan Mendoan ke masyarakat yang lebih luas, gimana nih peranannya nih?
2: Tentunya di era digital sekarang itu anak muda pasti punya handphone. Pasti itu udah pasti kan.
1: Anak muda.
2: Semuanya juga.
3: Semuanya punya.
2: Dan itu bisa digunakan buat membuat konten. Kayak memperkenalkan Mendoan tuh apa sih? Dan itu adanya di mana? Sekedar kita makan Mendoan, terus difoto, diupload di media sosial, itu juga sudah bisa memperkenalkan Mendoan ke orang lain. Begitu.
3: Sebutannya mungkin influencer ya.
2: Iya kan? Betul.
3: Influencer. Bahkan banyak orang di luar kota itu sengaja ke Banyumas untuk mereview Kak, mereview dari Mendoan itu sendiri begitu. Jadi apalagi yang warga lokal.
2: Iya, warga lokal.
3: Begitu sih Kak.
1: Oke. Jadi memang gak bisa dipungkiri sangat berperan gitu ya. Dengan adanya media sosial tadi gitu kan ya. Ada cerita gak sih atau pengalaman menarik yang pernah kalian temui terkait dengan Mendoan nih? Mungkin ada dari Ais atau dari Dina. Ada pengalaman unik selama makan Mendoan atau mencoba bawa Mendoan buat oleh-oleh atau gimana?
2: Dari aku sendiri, itu awal ke Semarang Kak. Di sana tuh terkenalnya emang cuma bukan Mendoan nih. Pas pertama kali dibawain Mendoan, itu tuh mereka, ini apa? Kok masih lembek? Yang tadi kayak kakak bilang ya, ini belum matang, ini belum matang gitu kan. Ini goreng lagi. Terus aku bilang, coba dulu gitu. Pas coba sekali, dua kali, terusan malah. Jadi lahap, jadi nikmat. Oh iya, ternyata rasa gitu Mendoan tuh enak ya dimakan kayak gini, kayak legit gitu.
3: Iya.
1: Oke, jadi itu pengalaman uniknya.
2: Iya, pengalaman unik banget ya. Ternyata orang-orang tuh memang jangan lihat dari bentuknya aja, tapi cicipin dulu rasanya, pasti ketagihan gitu.
1: Oke. Kalau Dina gimana Din?
3: Iya, untuk yang tadi sudah diceritakan ya Kak, kan di Banyumas ada inovasi baru nih Kak, Mendoan yang lebar banget itu satu wajan. Nah itu tepatnya itu berada di Jalan Sawangan ya Kak. Itu saya pernah mengajak teman saya ke situ, dan ketika teman saya melihat first impression melihat, ini apa gede banget kayak gitu. Tadinya tuh kayak makanan buat mukbang, buat gitu. Tidak expect bahwa itu tuh terbuat dari tempe yang dibaluri dengan tepung begitu Kak.
1: Iya, dia gak tahu gitu.
3: Iya gak tahu dan kayak gini, kayaknya ini rasanya agak meragukan deh gitu kan temen bilang. Terus dibilang, ya sudah coba dicicipi saja dulu gitu. Mm-hmm. Emang bisa dimakan ya segede ini gitu. Mm-hmm. Bisa dong, bisa coba dicicipi aja dulu. Mm-hmm. Nah, ketika dia merasakan itu terus bilang, "Wah, ternyata enak banget." Sampai satu loyang itu tuh benar-benar habis, Kak, sama dia.
1: Serius.
3: Serius, Kak, itu satu loyang itu benar-benar dihabisin sama dia sendiri.
1: Ya ampun, bisa kayak gitu ya.
3: Iya.
1: Oke, oke, oke. Tapi memang kalau dari luar daerah first impressionnya emang kayak gitu ya, kayak dia belum mateng gitu dan kayak ragu-ragu buat mencicipi ya.
3: Bener.
1: Tapi
3: banget.
1: Ternyata setelah mencoba ketagihan.
3: Ketagihan.
1: Awalnya ya, mungkin ada yang ngerasa agak aneh ya, kok agak aneh gitu. Tapi setelah makan, jadi pengen makan lagi terus menduan gitu ya. Baik. Nah, selain menduan, kuliner khas Banyumas yang cocok dikenalkan bersamaan ke wisatawan mungkin teman-teman yang mungkin lagi jalan-jalan ke Purwokerto dari luar kota apa lagi nih?
3: Oke, mungkin kuliner khas Banyumas lainnya yang bisa dicicipi itu ada Soto Sokaraja, Kak. Nah, okay. Tadi yang seperti yang Ais bilang ya, bahwa mendoan ini juga bisa dipadukan dengan Soto Sokaraja, Kak. Itu nanti akan menambah cita rasa dari Soto Sokaraja itu sendiri, Kak. Nah, selain dari Soto Sokaraja, ada juga Nopia, Kak. Nopia itu sudah terkenal dari sejak zaman kolonial Belanda bahkan, Kak. Begitu sih, mungkin Ais bisa menambahkan.
2: Masih banyak lagi, jujur. Makanan khas di Banyumas tuh ada getuk goreng juga, terus berbagai keripik. Itu sih, betul. Yang ada di Sawangan ya tadi Kak Dina bilang, iya itu. Itu banyak banget makanan khas dari Banyumas. Bisa buat oleh-oleh ya Kak, dibeli ya Kak.
3: Iya benar, jangan lupa pada mampir ke pusat oleh-olehnya Banyumas.
1: Oh gitu ya, mungkin bisa dijelasin itu getuk goreng itu seperti apa sih gitu.
2: Getuk goreng itu olahan dari singkong. Yang dimasak pakai gula merah, itu tuh juga digoreng. Itu rasanya legit, manis banget,
3: manis,
2: Kak.
3: Iya.
2: Bagi yang suka manis cocok deh itu.
3: Betul.
1: Oke, jadi getuk goreng kayak gitu. Jadi beda ya teman Pro 2 dengan getuk-getuk yang biasa kamu makan gitu ya. Jadi bukan like-nya cuman getuk terus digoreng gitu, enggak gitu enggak. Ya. Tapi udah dikasih gula merah, dikasih tepung juga ya.
3: Betul, dikasih tepung, Kak.
1: Jadi crispy tapi dalamnya manis,
2: iya,
1: lembut dan manis gitu.
3: Betul
1: ya.
3: Banget.
1: Nah, jadi deskripsinya seperti itu ya teman Pro 2. Nanti kita bakal ngobrol lagi ya buat kamu yang mungkin masih penasaran gitu ya dengan kuliner khas dari Banyumas, terutama mendoan, setelah yang satu ini ya. Pastikan tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden. Diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Teman Prodia, kita udah sampai di sesi terakhir obrolan di Sepada kali ini gitu ya. Ngobrolin seputar Mendoan Banyumas, kisahnya yang lebih dari sekedar gorengan gitu ya. Nah, tadi kan udah kalian share ke teman Prodia bahwa gak cuman Mendoan loh ya, ada banyak kuliner lain gitu ya, yang khas, makanan khas dari Banyumas ini gitu kan ya. Seperti tadi ada soto, kemudian ada lagi getuk, apa ya, getuk goreng, nopia. Terus apa lagi ya?
2: Kraca, masih banyak lagi.
1: Oh iya, banyak ya. Terus ada tahu gejot juga ya.
2: Iya,
1: betul banget. Ya. Pas juga. Pas kan ya. Kalau di tempat lain beda loh tahu gejotnya tuh.
2: Oh iya, beda.
1: Beda gitu ya. Jadi apa namanya, emang banyak sekali yang khas dari Kota Purwokerto ya, di Kabupaten Banyumas, yang kalau kalian datang ke sini kalian wajib buat nyicipin ya teman Prodia ya. Kalau misalkan berandai-andai nih dari Ais dan juga Dina ya, apa yang pengen kalian lakukan agar Mendoan tetap dikenal dan dicintai oleh generasi berikutnya?
2: Kalau menurut aku tuh lebih pengen banyak kegiatan yang mengangkat Mendoan itu sebagai identitasnya Banyumas.
1: Okay.
2: Contohnya kayak di festival kuliner, terus edukasi sekolah. Kayak misal sekolah tuh datang ke tempat pembuatan tempe Mendoan dan mengetahui bagaimana cara mengolah Mendoan gitu, Kak.
3: Betul. Okay. Mungkin nanti juga yang seperti tadi ya, Kak, kan sekarang sudah zamannya media digital.
2: Betul.
3: Nanti bisa di-share ilmu-ilmu tersebut tuh melalui media digital seperti Instagram, TikTok, YouTube, bahkan di X pun bisa di-share gitu. Mendoan nanti akhirnya akan mendatangkan para kunjungan yang memang fokus ke Purwokerto itu ingin mengintip ya, Kak, cara mengintip pembuatan Mendoan itu bagaimana, begitu sih, Kak.
1: Okay. Jadi seperti itu ya. Nah, ini terakhir nih kalian ya. Kalau misalkan Mendoan bisa bercerita tentang Banyumas kepada orang yang belum pernah berkunjung ke sini, kira-kira cerita apa yang bakal disampaikan oleh si Mendoan ini? Gimana, Ais?
2: Mungkin Mendoan akan bercerita bahwa Banyumas itu adalah kota yang hangat. Mereka tuh sederhana, terbuka. Contohnya kayak Mendoan. Mendoan tuh udah hangat, sederhana, tapi kalau dinikmati tuh enak, Kak. Gitu.
3: Betul banget. Teman-teman dari RRI Pro 2, apakah Siska juga, iya. Nanti juga wajib banget nih datang ke Purwokerto dan nyobain Mendoan sendiri. Kalau misalnya nih, Mendoan itu punya mulut dan bisa bicara, mungkin nanti Mendoan itu bakal bilang, kamu harus cobain aku deh. Pastikan nanti pasti kalian bakal ketagihan, begitu sih, Kak.
2: Gitu ya, betul banget.
1: Oke. Nah, pesan kalian nih buat teman Pro 2, terutama generasi muda, agar mereka itu bisa melestarikan gitu ya kuliner khas dari Kota Banyumas, Kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas.
2: Iya, Kabupaten Banyumas.
1: Itu pesan kalian seperti apa nih untuk mereka, terutama buat teman Pro 2, silahkan.
3: Oke, baik. Buat teman Pro 2 dan pastinya nanti yang akan berkunjung di daerah Banyumas ya.
1: Okay.
3: Ketika kalian nanti akan berkunjung ke Banyumas, jangan lupa didokumentasikan Mendoannya. Supaya nanti teman-teman kalian juga akan memiliki tertarik untuk mencicipi rasa Mendoan. Dan jangan lupa juga dicocol dengan sambal kacangnya itu yang legit banget rasanya. Nanti kalian akan merasakan sendiri kehangatan teksturnya itu yang lembut bagaimana, dan seperti itu sih, Kak.
1: Oke.
2: Selain itu, setelah didokumentasikan juga kita perlu menceritakan kepada teman-teman dan menyebarluaskan kayak supaya Mendoan itu kayak menarik teman-teman yang lain buat coba juga.
1: Betul.
2: Gitu, Kak.
1: Pastinya kita perlu bangga ya dengan kuliner khas yang ada di Banyumas ini ya, teman Pro 2 ya. Karena kalau bukan kita yang bangga, siapa lagi?
2: Iya, betul banget.
1: Oke, baiklah, terima kasih ya.
2: Terima kasih juga
1: Dina dan juga Ais udah meluangkan waktunya ya untuk ngobrol-ngobrol di Sepada kali ini. Sukses buat kalian.
2: Terima kasih.
1: Jangan bosan-bosan nanti kalau diundang lagi ngobrol-ngobrol.
3: Pastikan.
1: Oke, teman Pro 2, thank you banget buat kamu yang udah nontonin. Aduh, tadi gak sempet buka nih YouTube-nya. Jangan-jangan ada pertanyaan. Tapi sorry ya teman Pro 2, belum bisa jawab pertanyaannya karena tadi belum sempat kita cek. Tapi yang pasti thank you buat yang udah join nontonin di live YouTube channelnya RRI Purwokerto, yang dengerin via aplikasi RRI Digital Streaming di rri.co.id, ataupun juga yang dengerin di 99FM. Thank you semuanya. Selamat berhari Minggu. Semoga hari kamu menyenangkan. Terima kasih udah join bareng aku dari jam 5 pagi tadi sampai jelang jam 10 ini. Nanti habis ini bakal ada Elsa yang temani kamu di Prodia Hiltis dan juga Santai Siang. Aku Siska pamit. Bye-bye.

0: TVRI Digital.
1: UDFM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.

0: 92 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Teman Pro2, sekarang saatnya akan diupdate untuk info Piala Dunia 2026 bersama Elsa untuk siang hari ini. Kali ini updatean dari grup E. Persaingan di grup E ini semakin menarik ya setelah seluruh tim menyelesaikan fase 2 pertandingan. Di sini ada Jerman yang menjadi tim pertama dari grup ini yang memastikan tempat di 32 besar. Sementara satu tiket lainnya masih terbuka tahun per-2. Jerman mencaki klasemen sementara dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Tim asuhan Julian ini meraih kemenangan telak 7-1 atas Curaçao pada laga pembuka dan sebelum mengalahkan Pantai Gading dengan skor 2-1 di pertandingan 2. Wah, dan yang pasti juga tahun Pro2, Pantai Gading menempati posisi kedua dengan 3 poin. Wakil Afrika ini membuka turnamen dengan kemenangan 1-0 atas Ekuador sebelum kalah tipis dari skuad Die Men's Craft ya. Sementara itu, Curaçao juga Ekuador sama-sama mengoleksi 1 poin. Kedua tim bermain imbang tanpa gol pada laga kedua yang berlangsung di Kansas City Stadium. Hal tersebut membuat peluang lolos ke fase gugur masih terbuka bagi ketiga tim di bawah Jerman. Selain dua tim teratas grup, 8 peringkat ketiga terbaik juga berhak melaju ke babak 32 besar. Untuk info lengkap tentang Piala Dunia, kau bisa akses ya tahun Pro2 di www.rri.co.id selengkapnya setiap hari.
1: Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: Produa Hit Leader.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hit Leader.
2: 99 Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat pagi. Teman Produa, kali ini jam-jam yang ditunggu-tunggu ya, request lagu favorit. Nah, gas merapat di Produa Waitlist kali ini bareng sama Kelsa, yang pastinya boleh banget request 3 lagu Indo, 2 mancanya. Gas merapat ya. By the way, aku baru aja opening tapi ternyata udah banyak yang WhatsApp ya. Sabar, sabar dulu ya. Kamu ditunggu aja, nanti aku bakal sapa satu per satu, aku bacain, aku siapin ya buat kamu yang mungkin belum gabung. Gas di 081-327-312222 atau juga in Instagram @rriprodua_pwt. Gas ya. Kayaknya aku juga bakal live TikTok lebih awal nanti biar kamu teman-teman TikTok bisa gabung request juga. Sebelum itu kita ke lagu dulu. Ada Gia Indrawari dengan 1000 kali.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: True FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hit List.
2: Kali ini aku bakal langsung gas menyapa yang join di WhatsApp dulu. Kenapa udah gercep-gercep banget nih? Aku suka ya. Thank you banget yang udah merapa di sini. Halo. Di sini ada Tasya. Halo Tasya, udah kita join. Mau Sabrina Leonor ya. Nanti coba aku masukin playlist. Thank you Tasya. Ada juga Luna. Halo, saat pagi menjelang siang. Luna di Purwokerto aja ya. Mau ikutan ngelis lagu juga. Indonya pengen lagunya Nyoman Paul ya, tunggu apa lagi? Nuka, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya. Ini enak juga sih lagu-lagunya ya. Mancanya Opel Light udah aku puterin barusan banget, spesial buat Luna ya. Thank you, thank you. Terus juga mau menyapa ada dari siapa nih? Oh, ada Lara, Kak Lara. Ini mau lagunya Utopia. Wah, ini lagu agak lama nih. Nanti coba aku cek ya, bisa enggak nih diputerin ya. Tapi thank you buat Kak Lara udah ikutan join di sini ya. Dan yang pasti buat kamu tahun kedua, ini masih awal-awal aja udah banyak yang request ya. Jadi gas biar enggak ketinggalan, biar lagu kamu masuk ke dalam playlist juga, karena kayaknya nanti jam 11 aku bakal live TikTok ya. Biasanya teman-teman TikTok juga rame ya. Dan sekarang kita ke lagu Nuka dulu, spesial buat kamu.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hit List.
2: Alright, teman Produa, kali ini aku bakal update dulu ya sama updatean dari salah satu musisi yang baru ini ngerilis sebuah karya baru. This is Tyla. Jadi Tyla baru aja ngerilis Is It Love ya. Ini ceritanya sih tentang ya agak-agak patah hati ya teman Produa. Waduh, waduh, waduh. Jadi single ini tuh nyusul dua rilisan sebelumnya, ada See It Again ya bareng sama Zara Larsson sama Chanel, yang tentunya sekaligus mempertegas ciri khasnya Tyla ya. Jadi energinya tuh pop tapi lebih fresh, terus energik juga ya tahun berdua. Nah, jadi ini ada musik-musik ke dance gitu ya, di lantai dansa, tapi liriknya emosional gitu karena ngabarin soal patah hati ya, ngangkat tentang pertanyaan tentang cinta yang sesungguhnya itu seperti apa sih, easy to love gitu ya. Dan ini vokal dia kan emang cukup strong ya tahun berdua, dan ciri khasnya Tyla tuh udah muncul gitu ya. Dan memang kalau kita lihat perilisan lagu ini ya, Is It Love ini hadir di tengah-tengah kesibukan Tyla yang baru aja tampil di rangkaian pembukaan untuk Piala Dunia. Dan siap-siap juga dia bakal menjalani penampilan di beberapa festival ya, yang pastinya lagi sibuk banget sih. Tapi sempat-sempatnya ngerilis single baru, gokil.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
2: Mangkoknya sen, tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hit List.
2: Kali ini aku bakal sama yang gabung di Instagram dulu ya, @radiopraduapwt. Halo, selamat siang ya tahun Pradua. Mau sapa-sapa yang udah join di sini. Halo, ada Carmelita, ada juga Dewi Kurnia, Zania ya. Thank you juga buat Sita Latifa ya, Nabila Takiyah, Mesahira, Liodra. Widih. Asik bener ya. Di WhatsApp juga masih ada. Halo Janitra, mau request lagu Body Else ya by Park Ji Hoon sama Never Let Go Long Shot ya sama 2001 kalinya Adrian Halif ya. Thank you, semangat juga buat kamu ya. Ini yang Body Else emang belum masuk playlist ya, nanti aku coba bilang ke MD-nya ya, atau enggak aku bilang langsung MD-nya kalau MD-nya lagi siaran hitlist Mbak Siska ya. Dan kayaknya aku bakal puterin Never Let Go sama 2001 kalinya dulu ya habis ini ya. Thank you Janitra, semoga hari kamu menyenangkan juga. Thank you, semangat selalu. Ada Kak Maria juga ya, tadi lagunya Sabrina udah aku puterin. Thank you udah join. Dan sekarang kita ke lagunya Adrian Halif dulu yuk.

Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22, X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hitlist.
2: Alright, Om Produa. Hai-hai yang baru aja gabung merapat di pagi menjelang siang. Lebih ke siang gak sih? Udah jam 11 mah siang.

Ya, ada hari ini nih Arek Malang juga udah gabung. Alvino, mau request apa? Halo Risa, thank you. Ini lagi on air ya, by the way. Oh, ini mau aku baca sekarang apa nanti nih ya? Nanti ya. Dan juga buat teman-teman yang mau request tuh boleh banget ya, karena aku tumben banget nih open request di jam segini ya, karena biasanya tuh teman-teman TikTok tuh pada protes ya, aduh kok aku gak kebagian request ya, requestnya udahan ya, aku baru live gitu ya, karena emang biasanya aku gak buka request karena udah di WhatsApp sama Instagram tuh ramai banget. Nah sekarang kesempatan buat kamu teman-teman di TikTok ya yang mau request-request, boleh. Sebelum itu aku bakal puterin dulu ada lagunya dia ya, Sensi ya. Oi, special buat kamu, check this one out.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 Hitlist. All Hits Music Wednesday. Pro 2 Hitlist.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hit List.
2: Baru aja kita dengerin satu lagu dari Raisa Bila ya, udah dari sama Mbak Hilda ya. Thank you banget Mbak Hilda udah gabung gercep merapat ya. Karena kalau gercep berarti langsung masuk ke playlist gitu ya. Terus juga thank you ada Caca tadi request lagu Mancanya Swim. Boleh nanti aku putar habis ini. Ada juga tadi Bang Denny ya, udah kita gabung pengen lagunya Hindia ya, Berdansalah Karita ada artinya. Ini juga enak banget ya. Aku masukin playlist dulu ya. Terus juga mau menyapa ada Anissa ya, mau kirim salam semangat ya Kayla Juanita untuk event secretnya, semoga selalu kuat keluarnya. Oh, oke okay, oke. Okay. Semangat ya buat Kayla, buat Anissa juga, buat seluruh kegiatan kamu-kamu ya. Terus juga ada Senja, thank you. Ada S ya, ada Zulia. Request lagunya Anggi yang remuk ya, Selena Gomez Sumpah Mati. Yang Nabilahnya itu belum masuk ke playlist, belum bisa diputerin ya by the way. Terus ada Alvino pengen JKT48 yang River ya. Oke, okay, udah aku masukin ke playlist ya. Thank you udah kita join di sini. Terus juga ada siapa nih? Oh, rame kali. Aku sapa-sapa nama dulu kali ya. Ada Noxy, ada juga Nadia. Aduh, punten banget lagunya Rio yang Sumpah Mati belum bisa diputerin ya karena belum masuk nih. Terus juga ada Jingga. Nah, lagunya udah aku masukin playlist, ditunggu aja ya. Sabar-sabar dulu. Aku mau puterin lagunya BTS yang Swim ya, di request sama Caca. Ini lagu Manca buat kamu dulu. Enjoy.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hitlist.
2: Barusan banget ya kita dengerin lagu enak dari Selina dan juga Andi Rianto ya untuk Sumpah Mati, yang banyak banget teman-teman yang request di live juga. Udah diputerin ya, spesial buat teman-teman pastinya. Dan mau nyapa ada Mbak Luna. Halo Mbak Luna. Mbak Luna juga udah request ya, requestnya kamu udah aku masukin playlist ya. Aku pilih-pilih semoga bisa keputer ya Mbak Luna. By the way Mbak Luna juga lagi apa nih? Oh, makan siang kali itu pakai pecak tempe, terus ayam tepung ya, terus saladnya dari jus mangga. Aduh, enak banget. Ini Mbak Luna tuh tiap hari masaknya enak-enak terus ya. Ini kalau deket aku samperin nih Mbak. Aduh, bikin kemlecer ya. Terus juga mau menyapa yang udah gabung-gabung lagi. Halo Nadia, ada Noxy, thank you Alvino ya. Oh ternyata tempatnya Alvino lagi hujan ya, agak berbeda karena di Purwokerto sih ini panas. Cerah luar biasa ya. Ini cocok kalau misalnya teman-teman pada nyuci baju ya, berjemur ya. Dijemur biar cepat kering ya. Terus juga ada dari Sabrina, Mbak Sabrina terima kasih udah gabung. Mbak Hilda, ada S juga, thank you. Terus juga ada warga juga, terima kasih. Mbak Zulia terima kasih ya yang udah gabung di sini ya. Mbak Erna, oh thank you. Ini aku bakal puterin lagu-lagu satu persatu yang di request ya. Tadi Alvino juga udah request, udah aku masukin ke playlist. Semoga bisa keputar. Kelly ini lagu mancet dulu ya. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Ini tadi kayaknya requestan Mbak Luna deh, spesial buat Mbak Luna dan teman-teman ya. Enjoy.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara, tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hitlist.
2: Kali ini aku ada updatean dari Joe Jonas ya, yang mencoba kolaborasi unik ya dengan game simulasi pertanian yang populer banget ya, ada Hey Day ya, tahun berdua. Jadi baru aja ngerilis lagu The Cozy Anthem. Ini emang terinspirasi dari tema musik ikoniknya dari Hey Day ya, yang jadi bagian untuk perayaan musim panas ya kan. Jadi menggabungkan antara dunia musik dengan permainan di sebuah festival virtual selama 2 minggu di tahun berdua. Ih, unik juga ya kolaborasinya. Ini jadi kolaborasi yang seru gitu ya. Dan mulai tanggal 16 Juni The Cozy Anthem ini bakal diputar di seluruh area permainan Hey Day, lengkap dengan aktivitas khusus yang memungkinkan para pemain tuh ngebuka dekorasi eksklusif dan versi alternatif lagu tersebut. Wah, gokil. Lucu juga ya, bisa collab dengan game gitu ya tahun berdua. Alright, lagu-lagu yang asik udah diputerin. Pokoknya teman-teman yang tadi request tuh udah aku masukin playlist ya. Tapi kayaknya gak bisa keputer semuanya karena waktu terbatas ya. Tengah apa-apa, apa-apa, yang penting aku udah mencoba sebisa aku ya, biar bisa muterin. Dan juga aku masih bakal ngobrol-ngobrol di TikTok ya, jadi jangan lupa untuk gabung merapat ya. Kita ke lagu requestan tadi, kayaknya Mbak Hilda sempat request juga One Direction ya. Aku pilihin yang History. Enjoy.

Tapra 2 sekarang jam 11.47 waktu Indonesia Barat dan saatnya masuki waktu azan zuhur untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hit List.
2: Alright, Om Radio, sayang banget harus pamit ya di jam-jam request. Karena jamnya udah habis gitu ya, tapi gak usah khawatir. Karena abis itu aku bakal lanjut lagi ada di Santai Siang. Nanti bakal ngobrolnya beda, rekomendasi kuliner. Jam-jam rawan, jam-jam lapar makan siang perlu banget. Nanti aku kasih rekomendasi beberapa kuliner buat kamu coba di siang ini tahun berdua. Dan ada updatean dari dunia olahraga. Yoi, 2 jam ke depan ditemani sama Elsa lagi. Jadi terus aja di sini ya, di 99 Produ FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro2 Purwokerto dengan esensi buku. Buku The Art of Loving adalah karya klasik yang pertama kali terbit pada tahun 1956, namun tetap relevan hingga saat ini. Di tengah zaman yang serba cepat dan instan, Erich Fromm menawarkan sudut pandang yang berbeda tentang cinta. Menurutnya, cinta bukan sekedar perasaan yang datang tiba-tiba, melainkan sebuah seni yang harus dipelajari dan dilatih. Fromm membuka pembahasan tentang pertanyaan mendasar. Apakah cinta itu soal menemukan orang yang tepat? Atau tentang kemampuan kita untuk mencintai? Ia berpendapat bahwa banyak orang gagal dalam hubungan bukan karena tidak menemukan pasangan yang cocok, tetapi karena tidak memahami bagaimana cara mencintai dengan matang. Cinta, bagi Fromm, membutuhkan disiplin, tanggung jawab, kesabaran, dan keberanian. Buku ini membahas berbagai bentuk cinta, seperti cinta persaudaraan, cinta kepada ibu, cinta diri, hingga cinta kepada Tuhan. Fromm menjelaskan bahwa cinta sejati berakar pada kepedulian, rasa hormat, pengetahuan, dan tanggung jawab terhadap orang lain. Ia juga mengkritik masyarakat modern yang cenderung melihat cinta seperti transaksi, memberi agar mendapatkan balasan. Kelebihan buku ini terletak pada pemikirannya yang tajam dan juga reflektif. Pembaca diajak merenungkan ulang makna cinta yang selama ini mungkin dianggap sekedar rasa atau chemistry. Meski bahasanya cukup filosofis dan membutuhkan konsentrasi, pesan yang disampaikan tetap kuat dan relevan. Secara keseluruhan, The Art of Loving adalah bacaan yang cocok bagi siapapun yang ingin memahami cinta secara lebih dewasa dan mendalam. Buku ini mengingatkan kita bahwa mencintai bukan hanya soal perasaan, tapi juga tentang komitmen untuk terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian esensi buku The Art of Loving karya Erich Fromm dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: selamat datang di podcast Ceriwis,
1: cerita waktu istirahat.
0: Bareng aku Salsa, dan hari ini aku gak sendiri. Aku ditemenin sama Moya, sama Rizal juga.
1: Halo.
0: Oke, sebelum masuk ke topik, aku mau cerita sedikit nih. Jadi akhir-akhir ini aku sering bingung banget di masa-masa remaja sekarang. Kadang aku tuh suka bingung mau jadi apa, dan aku tuh tipe orang yang kayak gimana, dan aku juga suka apa. Nah, aku yakin teman-teman semua banyak yang relate banget sama aku. Nah, berangkat dari pengalaman itu, jadi hari ini aku mau ngobrolin tentang pencarian jati diri remaja. Yuk langsung aja dimulai. Guys, akhir-akhir ini aku suka bingung banget nih, gimana cara nemuin jati diri aku sendiri. Kayak aku bingung harus jadi diriku sendiri tuh gimana. Kalau kalian gimana?
1: Iya, aku juga belakangan ini kayak kalau lagi scroll sosmed ya, aku ngelihat temanku lagi produktif sedangkan aku baru bangun tidur, apalagi rebahan main HP kan. Terus ngelihat influencer yang udah gede, mereka udah sempurna lah, kayak udah bisa beli apapun. Terus aku kadang-kadang mikir, besok aku di masa depan bisa kayak gini gak ya? Terus di situ aku kadang-kadang malah minder sendiri. Kalau kamu gimana, Sal?
2: Kalau aku ya sama kayak kamu, cuma aku tuh kadang sering overthinking gitu soal masa depanku. Kadang aku suka mikir nih, dulu pas aku pilih jurusan, takut salah langkah gitu, gak sesuai sama ekspektasi orang tua. Jadi aku
1: takut kecewain.
2: Iya, bingung mau gimana lagi.
0: Kalau aku sendiri juga kadang aku ngerasa aku tuh harus cepat berhasil. Padahal kalau kita mau berhasil, kita tuh harus ngelewatin proses yang butuh waktu panjang banget, gak sih?
1: Iya, wajar gak sih namanya masa remaja, fase-fasenya suka nyoba hal baru tuh kan? Apa aja mesti dicobain kan, yang penting kan jangan sampai salah jalan, sampai salah pergaulan. Nah, itu yang paling penting sih. Yeah,
2: setuju banget sih, Mal.
1: Setuju kan?
2: Dan ngobrol sama teman juga salah satu cara kita bikin percaya dan bikin kita lebih lega lagi.
1: Lebih plong gitu artinya, kan udah dikeluarin unek-uneknya gitu kan.
0: Nih, kalau ngomong-ngomong soal nemuin diri sendiri, kan kita biasanya punya cara masing-masing ya. Kalau kalian gimana sih biasanya?
1: Ini mulai dari aku dulu ya. Kalau aku tuh lebih suka nyobain hal-hal baru yang belum pernah aku cobain. Contohnya, aku lebih suka ikut komunitas, ikut volunteer, ikut ekskul yang belum pernah aku cobain, terus

0: belum bisa. Nah dari situ aku bisa nentuin mana yang cocok sama aku sama yang enggak. Nah kalau kamu gimana Zal?
1: Kalau aku sih lebih suka bikin jurnal karena aku tuh suka nulis perasaanku tiap hari gitu, apa yang bikin aku senang dan bahagia. Ya lumayan juga lah bikin ngerti diriku sendiri gitu.
2: Yang bikin ngerti mood kamu gimana hari ini gitu kan. Kalau aku sendiri sih biasanya nanya ke diriku sendiri kayak nilai apa yang penting buat aku, kayak misal suka nolong orang atau fokus kegiatan komunitas atau sosial gitu.
0: Oh gitu. Kalau opinimu kayak gitu. Kalau opiniku kayak gini. Kadang kan kita nyari jawaban di orang lain. Kalau opiniku nih, lebih jadi jawaban itu buat orang lain. Kalau dari aku kayak gitu.
1: Ngomong-ngomong kalian pernah enggak sih kayak takut gagal nih? Kalau aku tuh sering banget nih takut gagal, takut salah gitu. Nah kalian itu gimana sih gitu?
0: Gagal mah wajar nggak sih Sel, kayak namanya juga berproses kan. Nggak ada orang sukses yang tiba-tiba nih langsung mereka bisa beli apapun terus mereka udah terkenal. Kayak mereka tuh mesti ada gagalnya di awal. Justru itu kegagalan adalah proses. Kegagalan adalah kunci dari kesuksesan itu.
2: Nah, kayak gak ada yang instan gak sih?
0: Iya,
2: semua
0: betul.
2: Juga butuh proses. Ya kayak ibarat naik sepeda itu biasanya jatuh terus. Tapi kalau kita berhenti setiap jatuh, kita tuh gak bakal maju, ya gak?
0: Betul.
1: Setuju banget sih. Kalau kadang kan kalau kita takut gagal gitu, malah bikin kita gak berani coba gitu ya.
0: Betul.
1: Padahal proses belajar juga justru itu dari kesalahan itu sendiri.
0: Jadi kayak diperbaikin, coba yang lebih baik lagi kan. Nah, lucunya itu palahan kita takut buat nyobain hal baru, padahal itu penting buat nemuin jati diri kita sendiri.
2: Ya karena kita banyak belajar dari hal-hal baru gak sih? Jadi
0: betul.
2: Kita masa remaja kita butuh pengalaman, tapi yang penting pengalaman tuh yang positif aja gitu.
0: Ya, karena sosmed ini kan ada sisi baiknya, ada sisi jeleknya kan.
2: Jadi kita tuh harus bisa menyaring mana sisi yang baik, mana yang buruk.
0: Betul. Pinter-pinter dalam main sosial media.
2: Karena zaman sekarang bener-bener sosial media gitu.
0: Parah.
2: Kalau sekarang nih ngomong-ngomong soal kesehatan emosi, kadang tuh aku suka capek sama pikiranku sendiri. Aku suka overthinking, kayak aku tuh bingung mau jadi apa, aku tuh bingung mau jadi tipe orang yang kayak gimana gitu. Kadang aku bilang, ih mereka tuh udah pada bisa ya, aku belum. Aku tuh mau gimana ya ke depannya, aku bisa gak ya kayak mereka gitu. Kalau dari Rizal sendiri gimana?
1: Aku sama juga sih kayak kamu Sal, tapi hal sederhana kayak tidur teratur, makan cukup, sama olahraga ringan itu ternyata bikin mood aku itu lebih baik lagi gitu loh.
2: Lebih stabil ya?
1: Iya, jadi lebih stabil gitu.
0: Kalau aku sih Sal, kalau aku lebih nih, kalau pikiran gue lagi ruwet banget nih, aku break dari sosial media, aku umetin lah tuh HP jauh-jauh. Terus aku keluar ke taman kayak, ke curug kayak, ke pantai. Aku nikmatin suasana di pantai, di curug. Itu bisa balikin mood. Terus pikiran gue jadi lebih jernih dan bisa ngerjain tugas atau kerjaan yang belum selesai kemarin. Iya, jadi
2: apalagi remaja zaman sekarang kan suka tuh healing-healing.
0: Betul banget.
2: Apalagi sekarang
0: Gen Z healing gitu kan. Ya,
2: suka mendaki atau explore kemana gitu ya.
0: Betul.
2: Dan jangan lupa sih kalau buat aku, kita tuh perlu cerita ke orang terdekat atau orang yang terpercaya. Biar kita tuh, wah kita punya teman cerita nih, kita gak sendiri. Biar lebih lega pikirannya gitu.
1: Ya betul banget. Lagian kita gak harus selalu kuat sendiri. Kita juga harus minta dukungan dari orang lain gitu.
0: Karena hidup itu gak bisa sendirian gitu kan. Butuh orang lain buat tempat bercerita lah gitu kan Sel. Nah pesan buat kita semua sih, jangan terburu-buru dalam cari jati diri, karena namanya berproses itu butuh waktu yang cukup lama guys.
2: Nah kalau dari aku nih, jangan lupa kita tuh juga butuh cerita ke orang-orang terdekat gitu. Dan jangan lupa sesekali kita berhenti istirahat, kayak kita tuh juga butuh refreshing, kayak kita main kemana, healing kemana, atau sekedar berhenti sejenak dengerin musik sehari-hari itu juga bisa
0: itu
2: bikin nenangin
0: bisa naikin mood
2: pikiran kita, naikin mood kita jadi stabil gitu.
1: Setuju banget sih, nikmatin perjalanannya. Setiap orang punya waktunya masing-masing sih.
0: Kayak setiap orang mesti ada prosesnya sendiri-sendiri gitu kan. Yang
1: juga punya waktu.
0: Nah,
1: nanti ada waktu suksesnya sendiri gitu.
0: Betul, betul, setuju. Nah, kadang-kadang malahan perjalanan itu lebih penting daripada hasil akhirnya atau tujuannya, Sal. Kalau opini gue lagi nih.
2: Jadi nggak ada yang langsung ke akhir gitu ya?
0: Iya, nggak ada yang tiba-tiba gitu. Seret, sukses, langsung itu nggak ada. Nggak ada, tiba-tiba sukses, itu kayaknya mustahil deh.
1: Iya, mustahil banget sih.
2: Kalau hobi kamu sendiri apa, Moy?
0: Kalau hobiku, aku suka fotografi, aku suka badminton. Ya, selainnya gengsi ya, aku suka healing juga, ke curug, mendaki. Kemarin aku coba mendaki ke di Purbalingga ada namanya Bukit Clear itu 1300 mdpl udah bagus, itu udah lumayan buat pemula kayak aku.
2: Jadi buat refreshing gitu.
0: Buat refreshing.
2: Kalau kamu sendiri apa Rizal hobinya?
1: Kalau aku sih ya kadang aku juga sering ikut kegiatan pramuka gitu ya di sekolah maupun di luar sekolah gitu. Kemarin aku juga ikut pengamanan pramuka Garuda gitu di Gor Satria. Jadi itu kayak nambah teman gitu lah, jadi kita nggak terpaku sama handphone atau sosial media gitu, jadi ada kegiatan positif gitu loh.
0: Berarti hobimu juga bisa buat nambah relasi gitu ya kan?
1: Iya, betul.
0: Nah, kalau hobimu apa, Sal?
2: Kalau aku sendiri nih, aku suka ikut kegiatan kayak misal pencak silat. Nah, jadi itu biar nggak terpaku kita main handphone mulu gitu kan.
0: Betul.
2: Jadi kadang kita tuh apa, punya kegiatan atau punya potensi gitu, yang kita masih punya potensi
0: buat nemuin jati diri kita lagi. Nah, kan ketemu.
2: Oke, teman-teman, itu pengalaman dan cerita obrolan kita semua mengenai pencarian jati diri remaja. Kalau kalian sendiri gimana? Jangan lupa komen di bawah ya. Dan jangan lupa like and share podcast kita. Yang belum punya aplikasi RRI Digital, boleh di download di Play Store dan App Store. Dan aku Salsa.
0: Aku Moya.
1: Dan aku Rizal.
2: Kami pamit undur diri. Bye-bye.
0: Bye-bye.

0: siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Ini tuh jam rawan tahun baru 2. Jam-jam udah mulai lapar keroncongan. Meskipun kamu lagi libur, biasanya siang-siang juga tetap makan kan? Iya kan? Gak skip kan? Ini karena Purwokerto cuaca siang ini kan cerah ya. Tapi ini agak-agak gak sepanas tadi ya. Agak lebih teduh ya tahun baru 2. Ini kayak cocok makan yang seger-seger ya. Kayak yang gurih-gurih. Cocok nih. Aku ada beberapa rekomendasi ya. Ini makanan Indonesia yang cita rasanya tuh agak asem-asem tapi gurih ya, cocok banget buat makan siang ya tahun baru 2. Yang pertama ya, ini kesukaan banyak orang, ada sayur asem. Namanya juga sayur asem, emang ada secret ingredient yang enggak secret-secret banget ya, karena udah lazim ya, itu pakai asem Jawa atau enggak pakai belimbing wuluh. Kalau aku personalnya lebih suka yang pakai asem Jawa karena asemnya tuh gurihnya tuh beda gitu ya tahun baru 2. Apalagi isian sayur asem kan komplit ya, macam-macam ya. Ini cocok banget buat makan siang. Sayur asem, terus ada ikan goreng, kalau enggak ikan asin goreng ya kan, sambel, tahu tempe goreng juga cocok, kerupuk. Waduh, waduh, waduh, ini udah komplit ya. Boleh nih dicoba ya tahun baru 2. Kalau misalnya mager masak, kayaknya beli di warung juga ada yang jual sayur asem dan bolehlah buat referensi kamu makan siang kali ini ya. Kalau kamu enggak pengen sayur asem, ada juga makanan lain yang seger juga ya, yang cocok buat siang-siang ya. Kali ini ada rujak ya. Wah, iya lagi rujak juga cocok nih buat siang-siang atau tahun baru 2. Apalagi kan ada banyak sayurannya juga. Kalau pengen yang lebih seger lagi tuh rujak buah sebenarnya ya. Aduh, ini enak banget lagi. Ini biasanya tuh rujak buah yang bikinnya ini pakai ulekan yang gede gitu ya, itu enak banget juga. Kalau rujak bebek ini ada yang keliling enggak sih? Aku jarang lihat di Purwokerto, kayak mangkal kali ya. Kalau ada info-info lah ya. Karena enak juga nih siang-siang makan rujak ya tahun baru 2. Atau bikin sendiri juga boleh, gasken ya. Lagi, nanti aku bakal balik lagi kasih beberapa rekomendasi lain lagi. Tentunya masih merapat di sini, masih di Santai Siang bareng sama Elsa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Radio FM Purwakarta.

Ambiar di Pro 2. Lagu Ambiar di Pro 2.

0: Santai siang.
1: Kali ini ada garang asem ya Tuan Berdua, salah satu kuliner yang asem-asem seger-seger. Kayaknya juga pakai belimbing buluh ya. Ini tuh salah satu olahan ayam khas Jawa Tengah juga. Cara bikinnya juga unik ya, karena dikukus bareng sama santan terus dibungkus daun pisang. Jadi aromanya tuh nikmat banget ya kan. Ini cocok buat pendamping nasi karena gurih dari santannya, ada asem-asem dari belimbing buluh, terus pedas dari cabai rawitnya. Kombinasi yang cocok banget buat makan siang ya, apalagi buat kamu yang udah bosen makan ayam tuh digoreng kalau nggak bakar. Garang asem jadi pilihan yang cocok buat kamu siang hari ini ya Tuan Berdua. boleh coba ya. Kalau tadi ayam, sekarang kita ke olahan ikan. Ada lempah kuning ya, ini dari Bangka Belitung Tuan Berdua. Jadi ini tuh kayak sup ikan berkuah, emang namanya lempah kuning, yang tentunya biasanya pakai ikan kakap merah atau ikan tenggiri ya. Dan warnanya kuning karena pakai kunyit. Ini kunyit jadi bahan utama. Jadi perpaduan antara potongan nanas ya, rempah, ini bikin rasanya tuh asem, gurih, pedesnya tuh gurih lah, pokoknya enak lah, cocok banget ya. Ini yang pengen makan ikan gitu ya, boleh juga jadi referensi kamu ya. Karena jam-jam makan siang tuh aku rasa salah satu makan yang harus dilengkapi dengan yang seger-seger juga sih. Apalagi cuacanya kayak gini ya, jadi yang menggugah selera gitu ya Tuan Berdua. Selamat makan deh buat teman-teman atau yang masih bingung milih-milih ya, dipikir-pikir dulu mau makan apa ya, sambil ditemenin sama lagu barunya Charlie Puth. Ini kolaborasi bareng sama salah satu legenda J-pop ya, ada Hikaru Utada. Ada lagu barunya Hum, ini dia. Enjoy.

0: jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Santai siang. Santai siang. Alright, tahun berdua. Ini yang udah mulai makan siang. Selamat menikmati makan siang kamu ya. Ayolah makan, jangan gak makan. Kenapa? Nanti kamu suren ya. Aduh. Tapi yang pasti ya, minggu itu mungkin banyak orang yang berpikir minggu itu berlaku cuma sampai siang aja. Karena udah kalau sore, vibe Seninnya udah mulai kerasa ya. Gak apa-apa, nikmatilah waktu minggu kamu selagi masih ada waktu ya tahun berdua. Sambil dipersiapkan besok untuk hari Senin yang berangkat kerja lagi ya, back to routinity ya tahun berdua. Habis ini aku bakal update kamu dengan highlight dari dunia olahraga. Pasti ada updatean tentang Piala Dunia. Jadi buat kamu terus aja di sini ya. Kita ke lagu dulu deh, ada Katy Perry spesial buat kamu di siang hari ini.

0: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: 3122 Prodo FM. X, TikTok dan Instagram @RRI_Pro2PWT. Prodo FM. Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kan?

Untuk kali ini, ini luar biasa ya. Belanda berhasil menggilas Swedia dengan skor 5-1 ya di lanjutan grup F. Dan sekarang Belanda resmi menjadi pemuncak klasemen grup F ya dengan 2 laga yang dilakoni ya. Udah dapat 4 poin. Jadi laga pembuka pas lawan Jepang itu imbang 2-2. Dan ini jadi salah satu motivasi Belanda buat bangkit ya pas ketemu Swedia. Nah, alur permainan pasukan Ronald Koeman ini juga lancar ya, hasilnya 5 gol bersarang di gawang lawan ya Taman Pradua. Dan gak cuma itu, sekarang Swedia membuntuti Belanda di peringkat kedua ya, dan sempat ngalahin Tunisia juga dengan 5-1 di laga pertama, dan gagal ya mempertahankan performa pas ketemu Belanda pastinya. Tetapi Swedia ini masih punya harapan untuk lolos ke fase gugur karena laga pamungkas lawan Jepang ini akan menjadi penentu langkah dari Alexander Isak DKK ya di panggung dunia ini pastinya ya. Dan ini luar biasa banget ya tahun berdua, karena ini di Piala Dunia sendiri ini udah ada 3 tim yang berhasil lolos ke babak 32 besar. Nanti aku bakal update abis ini. Terus aja ya, kita ke lagu dulu yang pasti asik buat temenin kamu di Santai Siang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Santai Siang. Santai Siang. Jadi udah ada 3 tim ya tahun berdua yang lolos ya ke babak 32 besar. Wah, ini nih ya. Karena kan emang sekarang lagi fase gugur ya, dan tentunya di sini udah ada tuan rumah yang memastikan bakal melangkah ke fase grup ya setelah meraih kemenangan beruntun ya. Meksiko dan Amerika Serikat ini menunjukkan kekuatannya ya kan di depan supporter masing-masing pastinya. Nah, satu negara lain yang juga mengikuti langkah dari Meksiko dan juga Amerika adalah Jerman. Nah, Jerman ini jadi negara ketiga yang lolos ke babak 32 besar ya. Sama kayak Meksiko sama Amerika ya, negara yang udah ngoleksi 4 gelar Piala Dunia itu juga membukukan 2 kemenangan. Wih, Jerman ini lagi percaya diri banget ya. Keren, keren, keren. Dan tentunya dalam laga kedua, pokoknya laga 1, laga 2 itu Jerman itu benar-benar unggul ya. Meskipun berjuangnya juga luar biasa ya teman berdua. Ui, apakah kamu tim mendukung Jerman atau Meksiko atau Amerika ya? Pokoknya 3 negara ini udah aman di babak 32 besar ya. Nah, tentunya memang kalau lolos ke fase gugur ini jadi prestasi tersendiri bagi Jerman yang dalam 2 edisi Piala Dunia sebelumnya itu biasanya mentok di babak grup aja. Nah, berarti kan ada peningkatan tahun ini ya. Nah, tentunya kita akan lihat ya kira-kira tim mana lagi nih yang berhasil melaju ya ataupun lolos ke babak 32 besar. Kita ikuti terus lah ya, karena pertandingan masih terus berjalan setiap harinya tahun berdua. Bakal diupdate terus pastinya. Kamu juga bisa cek langsung di website resmi ya, di rri.co.id.

0: Yeah.
1: Gore-Tex rolls to fall in. Gussie, go!
2: Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go!
3: Teman berdua, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
4: Indonesia
3: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

yang seru di sini. Ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

aku jiwa yang bertahan, sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: Semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Santai siang. Kita beralih ke Timnas Voli Indonesia ya, yang akan mengawali perjuangan di AVC Men's Cup 2026 ya, dengan menghadapi Korea Selatan ya. Jadi laga Timnas Voli Indonesia melawan Korea Selatan ini akan berlangsung dimulai di hari ini ya, hari Minggu 21 Juni jam 19.30 waktu Indonesia Barat ya, nanti malam. Setelah sebelumnya tim putri meraih peringkat kelima, nah tim putra akan tampil dalam ajang level kontinental ya. Di sini berada di Pool B ya, bareng sama Qatar, Korea Selatan, Thailand dan juga Oman. Semula ada Pakistan, tapi wakil Asia Selatan itu mundur ya, jadi Pakistan mundur. Terus ada Turkmenistan sebagai pengganti. Ternyata tim pengganti ini juga memilih batal tampil tanpa dua. Wah, oke deh. Dan di sini Indonesia akan menghadapi 4 lawan aja ya, berbeda dengan Pool A yang dihuni ada 6 negara. Masing-masing kontestan akan bermain 5 kali. Sedangkan di Pool B ini ya tadi karena ada yang mengundurkan diri ya teman berdua. Di gelaran yang berlangsung di Ahmedabad, India, Indonesia ini diperkuat dengan 14 pemain yang pastinya luar biasa banget ya. Tim Indonesia ini akan dikomandoi oleh Raidel Toiran yang menjabat sebagai pelatih interim menggantikan Sergio Veloso yang sedang menjalani proses administrasi visa kerja ya teman berdua. Jadi di AVC Men's Volleyball Cup tahun lalu Indonesia itu menempati peringkat ke-6 ya, dan di tahun ini tentunya dari PBVSI menargetkan tim Merah Putih masuk 4 besar untuk kejuaraan voli se-Asia ini. Wah, tentunya kita kasih dukungan terbaik ya. Nanti malam mereka bertanding ya di jam 7:30 malam. Semoga bisa memberikan hasil yang optimal ya tahun 2022.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?

0: Santai Siang. Santai Siang.
1: Kali ini lagi luar biasa banget, nomor 2 sedang berlangsung untuk final Macau Open 2026 ya, di mana ada satu wakil Indonesia di babak final, yaitu di ganda putra pasangan Devin Arta Wahyudi dan juga Ali Fati Raihan yang jadi satu-satunya wakil Indonesia di final Macau Open kali ini ya, nomor 2. Dan menariknya untuk final ini lagi berlangsung ya, benar-benar lagi berlangsung final untuk ganda putra, yaitu tim Indonesia melawan tim Korea Selatan. Sekarang lagi berlangsung di babak kedua ya. Kalau tadi terupdate di babak pertama, Indonesia unggul dengan skor akhir 21-18. Dan di sesi kedua ini juga masih unggul ya. Sekarang lagi live ya teman-teman berdua di skor 12-9. Nah, kita kasih dukungan penuh, kita kasih doa yang terbaik juga, karena ini jadi satu-satunya tim Indonesia mewakili di Macau Open kali ini ya teman-teman berdua. Wah, ini kayak sengit banget, baru aja Korea nambah 1 poin ya, jadi selisih 2 poin aja, masih ada kesempatan, semoga menjadi peluang dan bisa memberikan hasil yang terbaik ya Devin Arta dan juga Ali Fatir ya, kita kasih dukungan yang terbaik dari sini ya tahun berdua.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku nggak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah nggak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

Santai siang. Santai siang. Jam 2-nya kurang beberapa menit aja. So itu artinya untuk kali ini aku harus pamit undur diri. Thank you banget buat Tom Prado yang udah gabung dari tadi sampai sekarang gitu ya. Oke ya, semangat terus buat menjalani hari kamu, apalagi menghadapi besok Senin ya Tom Prado. Dipersiapkan dari sekarang ya, biar besok gak kedagar-dagar ya. Oke deh, yang pasti abis ini kita bakal relay ke Prado Jakarta. Bakal ada updatean untuk Indonesia Top 20 dan juga International Top 20, lagu-lagu yang ada di chart yang diupdate ya pekannya ya tahun berdua. Kita lihat abis ini kita pokoknya relay ke Pro 2 Jakarta. Jadi sampai jam 4 nanti ya kita bakal relay. Yang pastinya semangat terus, sekarang juga harus jaga kesehatan pastinya ya. Aku pamit dulu ya tahun berdua. Ketemu lagi besok ya sore-sore aku temenin kamu. Ya dadah, Elsa pamit ya.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Indonesia Top 20 Nasional hari ini hari Minggu ya, spesial banget buat temenin liburan kamu. Apalagi nih sekarang udah masuk momen-momen libur sekolah ya kan. Buat yang sampai detik ini masih nggak tahu mau liburan kemana ya, ya udah nggak apa-apa, di rumah aja karena yang pasti aku bakal nemenin kamu untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget, it's so easy. Tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Buat yang tadi malam mungkin begadang nonton bola, aduh selamat ya, pasti hari ini ngantuk banget rasanya. Tapi buat yang agak-agak skip sama pertandingan-pertandingan bola di Piala Dunia ya, jangan khawatir, karena kamu bisa lihat recapnya, bisa lihat highlightnya juga di rri.co.id karena pasti lengkap banget di situ informasi seputar Piala Dunia 2026. Oke? Ya udah kalau gitu sebelum kita masuk ke perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada 3 lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya, Toh Pati dan Nadif Basalamah dengan Semusim, dan yang satu lagi ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai chartnya Top 20 di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita. Yang pertama ada lagu terbaru dari Samuel Cipta dengan judul Jagat Rasa. Ini kalau diartiin jagat rasa tuh kayak alam rasa gitu ya. Emang nyeritainnya tentang cinta sih. Jadi cinta itu adalah perasaan terbesar dari manusia. Penasaran mau denger lagunya? Yuk ini dia di posisi 20.
1: Number 20.

0: sekaligus merupakan new entry kita yang kedua. Ada Change dengan LDR ya, atau LDR. Buat kamu yang penasaran, jadi Change ini memang adalah grup vokal pria yang dulunya mungkin lebih dikenal dengan nama Unity. Jadi memang udah ganti nama karena mereka sempat vakum juga dan ada perubahan formasi. Tadinya tuh kalau gak salah bertujuh ya si Unity itu, dan sekarang tinggal berempat, tinggal Shandy, Fajri, Vicky, dan juga Zwetsen. Jadi buat yang suka banget dulu sama Unity ya kan, terus sempat agak sedih karena mereka vakum, tenang, mereka udah balik lagi dengan konsep dan juga format yang lebih baru pastinya. Oke, kita tinggalkan Unity dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 18 ya, sekaligus merupakan new entry kita yang ketiga. Ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 18.

0: familiar sama lagu ini? Ya, memang ini adalah lagunya Sheila on Seven, ciptaannya Eros Chandra. Tapi memang aransemennya diubah ya, jadi lomba sihir banget gitu. Yang pastinya bisa menyihir kuping kamu jadi suka juga sama lagu ini, oke? Tapi kalau ngomongin soal seseorang yang jago bikin lagu yang pastinya disuka sama orang banyak ya, ini musisi yang satu ini udah jagoan banget. Siapa lagi kalau bukan Tohpati, yang kali ini kita bakal denger lagunya di posisi 16, kolaborasi barengan sama Fabio Asher dengan Cinta
1: Number Kita. 16.

0: Di posisi 15, naik 3 peringkat dari posisi 18 minggu lalu, itu dia Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Congrats ya buat Yaya aka Raisa yang kemarin baru aja menggelar konser di Senayan, Jakarta. Itu kemarin sempat ada postingan keriuhan, kehektikannya seorang Raisa, seorang Raisa ketika harus buru-buru ganti baju, touch up makeup dan hairdo lagi, ya kan, itu seru banget sih ngelihatnya. Tapi emang momen-momen backstage tuh seheboh itu ya. Kita mungkin kalau jadi penonton lihatnya indah-indah aja gitu kan, tapi di belakang panggung gila, mantep banget Raisa. Ditunggu ya, siapa tahu tahun depan bisa bikin konser tunggal lagi. Dan mungkin gak cuma di Jakarta aja, tapi di kota-kotanya teman Pro 2 juga nih, di seluruh Indonesia. Oke, okay? Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 14, kita mau dengerin Pamungkas teman Pro 2 dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan, yang naik 6 peringkat.
1: Number 14.

0: ternyata sayang banget harus turun dari posisi 9 ke posisi 13 minggu ini. Cukup jauh ya turunnya. Kayaknya emang doanya harus lebih kencang lagi nih fans-fansnya Sal Priadi supaya lagunya tetap bisa bertahan di chartnya top 20 atau malah naik lagi, ya kan? Kita tunggu aja progresnya minggu depan, oke? Kita lanjut sekarang ke posisi 12, ada Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 12.

0: Tadi di posisi 11 rabun jauh, di posisi 10 itu adalah kita buat menyenangkan dari Bernadia juga. Jadi kayak balap-balapan sama diri sendiri ya, Bernadia. Satu di posisi 11, satu lagi di posisi 10. Ya udah kita dengerin, ini dia kita buat menyenangkan.
1: Number 10. Kini

0: Dari 1 sampai 10 aku bakal bilang 9,5. Suka banget teman Pro 2. Dan kemarin pas Sheila on 7 promo di Pro 2 Jakarta, aduh heboh banget deh. Sebelumnya udah sempat ke Pro 2 Jogja kan. Kira-kira Pro 2 mana lagi yang bakal didatengin sama yang bakal didatengin sama Sheila on 7? Mudah-mudahan bisa ke Pro 2 FM yang ada di kota kamu ya, biar bisa ketemu sama Duta, Eros, Adam ya kan. Bisa nonton Sheila on 7 dari jarak dekat. Ih, kemarin tuh rasanya kayak VVIP nonton performance-nya Sheila on 7. Keren banget. Tapi yang gak kalah keren adalah penampilannya penyanyi yang satu ini. Setiap live, setiap show itu pasti keren banget, gong banget. Siapa lagi kalau bukan Liodra. Kita mau dengerin lagunya di posisi 8 dengan Teganya Kau.
1: Number 8.

0: dengan sesi potret. Tapi sayang banget turun dari posisi 4 ke posisi 7 ya. Kurang banyak kayaknya request ya, lebih banyak yang pakai lagunya di TikTok mungkin. Ayo dong request yang banyak biar lagunya naik terus. Tapi kalau ngomongin soal lagu yang juga banyak dibikin sama orang-orang ya, kontennya di sosial media, penyanyi yang satu ini juga lagunya sering banget viral di TikTok. Siapa lagi kalau bukan Nuka? Termasuk lagu yang berikut ini bakal kita dengerin. Ini dia Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya di posisi 6.
1: Number 6.

0: ini lagu emang relate banget sama kehidupan orang-orang di Jakarta yang serba cepat, yang serba kena macet, ya kan. Rasanya kayak, bisa gak ya di Jakarta tuh slow living gitu? Gak bisa. Tapi emang enak banget sih lagunya. Dan kalau denger emang lagunya nih Farel Hilal banget, sesuai dengan personalitinya dia ya. Sukses buat Farel Hilal. Mudah-mudahan nanti setelah keliling ada lagu yang judulnya mungkin Volume, ya kan, Sisi, apalagi jadi rumus matematika ya. Yaudahlah, kita tinggalkan Farel dan sekarang beralih ke Raim Laode yang lagunya bakal kita dengerin sebentar lagi di posisi 4. Ini dia, Ikro.
1: Number 4.

0: banget deh. Itu kalau versi cewek. Kalau versi cowok lah udah jelas NPD ya. Kita bakal dengerin sempurnanya aku dari NPD di posisi runner up minggu ini spesial buat kamu.
1: Number 2.
2: Sumpah kita gendong banget.

0: Oke, teman Pro 2, pada penasaran kan siapa lagu yang ada di posisi 1 Indonesia Top 20 Nasional minggu ini? Sabar dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa, posisi 19 Change dengan LDR, posisi 18 Juicy Lucy Gurun Hujan. Posisi 17 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 16 Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita, posisi 15 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi 14 ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 13 ada Titik-Titik Di Ujung Doa dari Sal Priadi. Posisi 12 Terbelah Jadi Dua milik Gloria Jessica dan Ade Govinda. Di posisi 11 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 10 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan. Posisi 9 Sheila on 7 dengan Sederhana. Di posisi 8 Leodra Teganya Kau. Posisi 7 Enau featuring Ari Lesmana Sesi Potret. Posisi 6 Nuka Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Di posisi 5 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 4 Rai Melaude dengan Ikro. Posisi 3 Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. NPD dengan Sempurnanya Aku ada di posisi runner-up kita untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara 1 kita teman Pro 2. Ada Gea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 1.

tugas aku udah hampir selesai ya, udah sampai di akhir perjalanan. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support, buat NPD, Gea, Antinormal, Raim La Ode, Farel Hilal, His Record, Musica, UMI, Sheila on 7, Juni Record, My Music, Orang Pertunjukan, Mas Pam, Sony Music, Sunnyder, Emotion, Change, dan juga Hits Record. Ya, gak lupa aku mau ngucapin terima kasih juga pastinya buat teman Pro 2 yang udah selalu request lagu kesukaannya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Yang pasti teman Pro 2, aku mau ngingetin juga untuk kamu yang suka banget sama bola dan ngikutin Piala Dunia, jangan lupa untuk terus update seputar pertandingan Piala Dunia 2026 di website RRI, rri.co.id. Oke, terima kasih untuk soundman kita Oza, dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman berdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu. Bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart. Jump into the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-1892 memasuki minggu keduanya ada Dave Timms dengan Rain Dance.
1: Number 18.

memasuki minggu keempat yang ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 memperdua naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.

0: boy, no way.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number

0: 11. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman pro 2 ada Sean Spiro dengan The Feeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8. 1, 2, 3.

0: 3 ya. 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi International Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13 nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: di peringkat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: you to tell me.
1: Di peringkat keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
2: Number 3.

0: tadi minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Kehlani itu memperdua dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman perdua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan Dikrisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman perdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elan Dikrisandaru melanjutkan weekend kali ini. So,

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. 2
2: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
4: Teman berdua, senang sekali bersama aku Haris dalam info Gema Piala Dunia 2026. Dan kita menuju ke informasi selengkapnya. Jerman lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Pantai Gading. Sementara Belanda menang telak ya 5-1 atas Swedia. Selengkapnya dalam Gema Piala Dunia 2026 bersama Faisal Raihan.
5: Timnas Jerman dan Belanda sama-sama meraih hasil positif pada matchday kedua fase grup Piala Dunia 2026. Jerman menaklukkan Pantai Gading, sedangkan Belanda menang telak atas Swedia. Jerman susah payah mengatasi perlawanan Pantai Gading sebelum akhirnya unggul 2-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Toronto, Kanada, Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Der Panzer sempat tertinggal lebih dulu akibat gol Frank Kessy pada menit ke-31, sebelum akhirnya bangkit dan menang lewat dui gol Dennis Undav pada menit ke-68 dan 94. Bagi Undav, kontribusinya pada laga ini membuatnya menjadi pemain pertama yang sanggup mencetak 3 gol dan 2 assist di Piala Dunia 2026. Pada pertandingan sebelumnya, pemain berusia 29 tahun itu menyumbang 1 gol dan 2 assist dalam kemenangan 7-1 Jerman atas Curaçao. Catatan itu sekaligus menjadikannya sebagai pemain pengganti dengan tingkat keterlibatan gol paling banyak dalam sejarah turnamen, melewati pencapaian pendahulunya di timnas Jerman, André Schürrle. Adapun dengan kemenangan ini, Jerman dipastikan lolos ke babak 32 besar menyusul Meksiko dan Amerika Serikat. Tim asuhan Julian Nagelsmann itu saat ini memuncaki klasemen grup E dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Pantai Gading duduk di peringkat kedua dengan 3 poin. Selain Jerman, Belanda juga meraup poin penuh pada matchday kedua. Bertanding di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat, tim oranye menang telak 5-1 atas Swedia. Brian Brobbey dan Cody Gakpo tampil gemilang dengan sama-sama mencetak 2 gol. 1 gol Belanda lainnya dicetak oleh Crescencio Summerfield. Sementara gol balasan Swedia dibukukan oleh Anthony Elanga. Hasil ini membuat Belanda mencatatkan rekor tak terkalahkan terpanjang dalam sejarah Piala Dunia. Tim asuhan Ronald Koeman kini telah melalui 14 pertandingan tanpa kekalahan, melampaui rekor sebelumnya yang dipegang Brasil dengan 13 laga beruntun. Terakhir kali Belanda menelan kekalahan di Piala Dunia adalah pada 2010, saat takluk 0-1 dari Spanyol di partai final. Selain itu, Belanda bahkan kini juga telah menjalani 18 pertandingan penyisian grup Piala Dunia tanpa satu pun kekalahan. Kekalahan terakhir mereka di fase grup terjadi pada tahun 1994 saat menghadapi Belgia dengan skor 0-1. Adapun kemenangan atas Swedia membuka jalan lolos Belanda ke babak 32 besar. Belanda saat ini mengoleksi 4 poin dari 2 pertandingan dan untuk sementara masih aman di posisi 2 besar klasemen grup F. Sementara Swedia telah mengumpulkan 3 poin hasil dari 1 kemenangan dan 1 kekalahan. Di pertandingan lainnya, Ekuador dan Curaçao bermain imbang tanpa gol, sedangkan Jepang menang besar 4-0 atas Tunisia.
4: Teman Pro 2, kamu bisa simak informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di rri.co.id/Purwokerto.
3: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, hai teman Pro 2, gimana kabar kamu di sore hari ini? Mudah-mudahan masih semangat dan kondisinya sehat ya teman Pro 2. Kali ini ada aku Aris yang bakal temenin kamu di sore ceria. Dan nanti aku bakal share ke kamu informasi-informasi yang menarik teman Pro 2. So, pastikan diri kamu stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

Teman Pro 2, Banyumas sama Purbalingga ternyata udah mulai kena imbas musim kemarau yang bikin sumur warga pada kurang air ya, atau kering kerontang di awal Juni 2026 ini. BNPB lewat juru bicaranya ada Abdul Muhari ngabarin kalau krisis air bersih ini mulai nyerang beberapa titik di dua wilayah tersebut ya, yaitu Banyumas dan Purbalingga, sampai bikin warga itu kesulitan buat memenuhi kebutuhan harian. Biar nggak makin parah, tim BPBD setempat ini langsung gercep narik gas buat nurunin truk tangki buat nyalurin bantuan air bersih ke desa-desa yang paling parah dampaknya, biar urusan dapur tetap aman terkendali.

Ya teman berdua, Banyumas lagi gogil banget gara-gara urusan bayar-bayar ya. Sekarang udah makin sat-set pakai Kris di Menara Teratai sama 14 pasar tradisional per tanggal 20 Juni 2026 ya. Jadi kebijakan keren ini dari pemerintah setempat bikin urusan parkir dan retribusi pedagang jadi lebih transparan sekaligus mencegah kebocoran duit yang masuk ke kantong yang salah teman berdua. Jadi warga sama pedagang tinggal scan doang tanpa perlu pusing cari recehan karena semua sistemnya sudah serba digital dan terpantau langsung. Transformasi digital ini jadi bukti kalau Purwokerto dan sekitarnya ya makin canggih terus dan gak mau ketinggalan zaman urusan teknologi pembayaran.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini. Ih.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

Hai, Dop 5 Purwokerto lagi gencar banget yang ngadain aksi sosialisasi keselamatan di perlintasan Sebidang Kroya gara-gara angka kecelakaan yang sudah tembus 27 kejadian sampai Juni 2026 ini ya. Aksi bagi-bagi stiker bareng di Sub dan komunitas Rail Fans ini sengaja digelar di JPL 480 Cilacap. Soalnya tingkat kesadaran warga buat tertib pas palang pintu itu dirasa masih rendah ya teman berdua. Dan tim di lapangan benar-benar wanti-wanti biar pengendara jangan asal nyelonong karena taruhannya nyawa kalau sampai nekat robos jalur kereta api. Dan langkah ini jadi upaya keras ya buat ngerem angka kecelakaan yang makin kesini makin geleng-geleng kepala ya. Kita dibuatnya teman pro 2 supaya perjalanan kereta api maupun pengguna jalan tetap aman jaya ya. Ini sosialisasi memang sangat dibutuhkan.

0: 0827-3121-22.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Prodo PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Prodo Purwokerto dengan esensi buku. Buku The Art of Loving adalah karya klasik yang pertama kali terbit pada tahun 1956, namun tetap relevan hingga saat ini. Di tengah zaman yang serba cepat dan instan, Erich Fromm menawarkan sudut pandang yang berbeda tentang cinta. Menurutnya, cinta bukan sekedar perasaan yang datang tiba-tiba, melainkan sebuah seni yang harus dipelajari dan dilatih. Fromm membuka pembahasan tentang pertanyaan mendasar. Apakah cinta itu soal menemukan orang yang tepat? Atau tentang kemampuan kita untuk mencintai? Ia berpendapat bahwa banyak orang gagal dalam hubungan bukan karena tidak menemukan pasangan yang cocok, tetapi karena tidak memahami bagaimana cara mencintai dengan matang. Cinta, bagi Fromm, membutuhkan disiplin, tanggung jawab, kesabaran, dan keberanian. Buku ini membahas berbagai bentuk cinta, seperti cinta persaudaraan, cinta kepada ibu, cinta diri, hingga cinta kepada Tuhan. Fromm menjelaskan bahwa cinta sejati berakar pada kepedulian, rasa hormat, pengetahuan, dan tanggung jawab terhadap orang lain. Ia juga mengkritik masyarakat modern yang cenderung melihat cinta seperti transaksi, memberi agar mendapatkan balasan. Kelebihan buku ini terletak pada pemikirannya yang tajam dan juga reflektif. Pembaca diajak merenungkan ulang makna cinta yang selama ini mungkin dianggap sekedar rasa atau chemistry. Meski bahasanya cukup filosofis dan membutuhkan konsentrasi, pesan yang disampaikan tetap kuat dan relevan. Secara keseluruhan, The Art of Loving adalah bacaan yang cocok bagi siapapun yang ingin memahami cinta secara lebih dewasa dan mendalam. Buku ini mengingatkan kita bahwa mencintai bukan hanya soal perasaan, tapi juga tentang komitmen untuk terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian esensi buku The Art of Loving karya Erich Fromm dari Prodo Purwokerto untuk Indonesia.

0: Teman berdua, ini saatnya kita cari tahu seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada sore hari ini ya. Menurut pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan kali ini aku sudah terhubung dengan operator dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Ada Mas Aziz. Halo, selamat sore Mas Aziz.
1: Halo, selamat sore.
0: Ya, gimana Mas ini untuk kondisi lalu lintas pada sore hari ini? Silahkan dengan informasinya.
1: Oke, baik, terima kasih. Saya Aziz Maulana, operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, yang akan melaporkan kondisi terkini ya, lalu lintas di sekitar perkotaan Purwokerto yang pada sore hari ini cerah ya. Cerah ini untuk lalu lintas sebenarnya lancar-lancar saja ya, untuk di kota maupun yang di pinggir-pinggir. Mungkin nanti saya akan sebutkan satu-satu ya. Yang pertama mungkin langsung saja di Jalan Gerilya. Jalan Gerilya ini, sepanjang Jalan Gerilya ya, langsung saja di recap, Simpang Mancurawis, Simpang Karang Bawang, Bundaran Andang, ada di Simpang Patriot, ada Karang Pucung, ada Tanjung, ini lancar semuanya ya. Untuk kendaraan di Jalan Gerilya ini, emang kendaraan barang ya, lumayan banyak, dan juga pasti sepeda motor, mobil pribadi itu pasti, kendaraan barang, bus, ini juga ada untuk di Jalan Gerilya. Jadi mungkin yang akan melewati Jalan Gerilya ini lancar nih, ini lancar sekali, lancar, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali untuk di Jalan Gerilya. Jadi aman banget pada sore hari ini ya, yang mau berlalu lintas atau mau jalan-jalan atau mungkin yang masih kerja, pulang kerja, ini aman banget pada sore hari ini. Itu di Jalan Gerilya. Terus berikutnya ada lagi di Jalan Jensut. Jalan Jensut ini langsung saja di Simpang Suto Suman pertama ya. Simpang Suto Suman ini dekat ke studio RRI ya. Untuk ramean pasti bisa dilihat lah. Untuk rame-rame ini rame lancar. Lumayan rame pada sore hari ini emang. Sepeda motor, mobil pribadi yang dari arah timur ke arah barat karena satu arah ya. Dan juga yang dari arah selatan menuju ke arah utara, ke arah Kebun Dalam ya. Di Simpang Suto Suman ini juga lumayan ramai. Tapi masih lancar banget, lancar sekali untuk di Jalan Jenderal Sudirman. Terus Jalan Jenderal Sudirman ke arah barat ada di Simpang Alun-Alun, Simpang Sawangan, Simpang Musuh BRI, ini juga lancar, kendaraan banyak yang menuju ke arah Jalan Masjid ya. Di Simpang Alun-Alun ini kelihatan yang masuk ke arah Jalan Masjid dari arah Sawangan, dari arah BRI, dari arah timur tadi ya, ini banyak yang masuk ke arah Jalan Masjid. Dan ya, dari arah Sawangan ini juga, dari arah timur juga yang ke arah underpass ini juga ramai ya. Ini antrian di underpass ini sesekali sampai jembatan ya, sampai jembatan. Jadi mungkin saya himbau untuk berhati-hati dan bersabar saja ya, karena emang lumayan ramai untuk lalu lintas pada sore hari ini, itu di sekitar pusat kota. Terus

0: ada juga di Aji Barang. Aji Barang ini lancar juga dari ketiga kaki simpang ini sama ramainya untuk kendaraan barang pasti ada ya. Apalagi efek penutupan jembatan Serayu mungkin prefek juga di simpang Aji Barang ini lancar sekali, tapi untuk di simpang Aji Barang walaupun ramai ini lancar sekali. Terus berikutnya ada simpang Kur atau simpang Aston ya. Simpang Aston ini dari kemata kaki simpang ini masih lancar sekali, masih aman, masih lancar untuk yang mau melewati simpang Aston atau simpang Kur saja ini untuk pada sore hari ini lancar ya. Tidak ada kemacetan, tidak ada antrian, dan mungkin nanti malam karena ada konser musik ya untuk keramaian mungkin akan terjadi ya karena ada event musik pada hari ini sampai nanti malam ya. Ini sebenarnya udah mulai sampai nanti malam ini mungkin bakal terjadi lebih ramai lagi untuk lalu lintas di sekitar Simpang Kur Satria ya, atau simpang sebelahnya ada di simpang Meotel ya, di situ Warso Parno itu di, pasti akan ramai. Tapi untuk sore hari ini masih lancar sekali untuk di sekitar Simpang Kur Satria. Terus tambahan lagi ada di jalan di simpang Patik Raja ya. Patik Raja ini saya sebutkan karena emang lagi penutupan jalan ya. Saya lewat setiap hari Patik Raja, simpang Pegalongan ramai pasti sore, pagi, siang ini pasti ramai. Tapi untuk sore hari ini ramainya ramai lancar, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian. Untuk kepadatan ya wajar ya untuk sore hari ini ya. Untuk yang melintas kendaraan barang ini lumayan ramai, tapi masih aman, masih lancar banget untuk yang mau melintasi simpang Patik Raja. Terus himbauannya untuk sore hari ini, sebenarnya untuk hari-hari ini pasti ada ya untuk jembatan Serayu ya, karena memang lagi ditutup total, jadi mungkin untuk kendaraan barang atau yang tingginya lebih dari 2,1 meter harus mencari alternatif lain, tidak boleh menggunakan arus ini ya, atau ruas Mandirancan ya, Patik Raja ini tidak bisa karena di situ dipasang portal, jadi mungkin bisa dari arah Banjar bisa menggunakan ke arah Purbalingga, atau yang dari arah Buntu bisa menggunakan ruas Rawalo ya, lewat Rawalo. Untuk yang tujuan Purwokerto atau ke arah utara ya, yang bisa melewati Purbalingga dan melewati Rawalo. Dan untuk yang di Mandirancan ini dikhususkan untuk sepeda motor dan mobil pribadi ya, mobil penumpang yang tidak lebih dari 2,1 meter. Mungkin ada beberapa lah untuk kendaraan bak terbuka ya yang masih bisa lewat karena tingginya di bawah 2,1 meter. Karena ini juga demi menjaga warga sekitar ya, warga sekitar karena di situ padat penduduk, kondisi jalan yang kecil dan tanah yang kurang bagus ya, untuk walaupun sudah diperbaiki jalan tetap akan rusak karena tanah tersebut tidak kurang bagus. Untuk yang di jalan Mandirancan pasti akan cepat rusak kalau untuk kendaraan besar, dan setiap saya lewat, dan ini laporan setiap hari ya, karena di jalan Mandirancan ini terjadi kepadatan, kemacetan ini pasti terjadi. Dan untuk hal yang tidak diinginkan ya, ini udah beberapa kali ada hal yang tidak diinginkan terjadi di Mandirancan, jadi mungkin satu langkah itu ya untuk meminimalisir kejadian-kejadian tersebut ada pengalihan arus untuk yang kendaraan-kendaraan besar ya, dan mungkin himbauannya yang lain seperti mobil dan sepeda motor ini juga tidak boleh untuk berkecepatan tinggi ya, karena jalannya benar-benar sempit, apalagi sekarang tambah ramai ya karena alternatif utama lewat situ ya, jadi mungkin untuk pengguna jalan yang biasanya tidak melewati jalan tersebut, ini saya himbau untuk tetap berhati-hati ya, dan mungkin sabar aja karena mungkin ada kemacetan atau ada tundaan, ini sabar aja karena benar-benar cukup rawan untuk di jalur tersebut. Mungkin seperti itu saja ya laporan dan himbauan pada sore hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio Pro 2 FM.
1: Oke, terima kasih Mas atas informasinya dan selamat melanjutkan tugas kembali.
0: Siap, sama-sama.
1: Ya, teman Pro 2, kamu bisa simak info lalu lintas setiap harinya di pagi hari pukul 7 dan di sore hari pukul 5 ya, bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, tentunya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ya teman berdua, kali ini RSUD Cilacap lagi sibuk banget nanganin 84 pasien HIV sepanjang tahun 2026 yang faktanya didominasi sama anak muda usia produktif kisaran 17-40 tahun. Aduh, ini sebagai pengingat untuk diri kita juga teman berdua ya. Dari total itu ada 23 orang yang terkonfirmasi ya positif dan 19 pasien lagi rutin konsumsi obat ARV ya biar virusnya nggak makin parah. Dan pihak rumah sakit lewat klinik di salah satu klinik di Cilacap ya, ini juga gercep ngelakuin pelacakan bareng dinas terkait buat neken angka penularan yang makin naik gara-gara faktor pergaulan bebas ya teman berdua, sampai penularan dari ibu ke bayi. Dan biar nggak kecolongan, tiap pasien yang mau tindakan operasi di sana sekarang wajib banget lewati screening kesehatan ketat buat mastiin status virus HIV mereka. Dan ya, kita sebagai anak muda pun teman berdua harus selalu waspada ya dengan hal-hal seperti ini, dan harus bisa untuk menjaga diri dari pergaulan yang sekiranya nanti bisa membahayakan kesehatan kamu.

Muhammadinil wasilata wal fadila wab ashu ma'kumam mahmudanil ladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

Teman berdua, ini saatnya kita menunaikan ibadah sholat maghrib dan aku masih bakal temenin kamu ya di sore ceria. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

dari Qubad bin Asyam Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah dua orang yang diimami salah satunya lebih disukai Allah daripada salatnya empat orang secara sendiri-sendiri. Salat berjamaah empat orang lebih Allah sukai daripada salatnya delapan orang secara sendiri-sendiri. Dan salatnya delapan orang dengan berjamaah lebih Allah sukai daripada salatnya seratus orang secara sendiri-sendiri. Hadis riwayat Bazar, Tabrani, Majma'us Syafi'i.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua adalah sosok yang paling berjasa dalam kehidupan seorang anak manusia. Buah cinta dan kasih sayangnya takkan pernah bisa dibayar dengan dunia dan segala isinya. Bahkan, meskipun seorang anak rela melepas nyawa dari badannya demi membayar jasa orang tuanya, itu pun takkan cukup dilakukannya. Bukankah seorang ibu ketika ia berjuang untuk melahirkan seorang anak, perjuangannya adalah pertarungan antara hidup dan mati. Nyawanya adalah taruhannya. Rasa sakit akibat kontraksi yang dirasakannya tidak bisa diganti dengan dunia dan segala isinya. Ditambah lagi dengan pengorbanannya di kala malam karena tangis seorang anak, karena harus mengganti popoknya yang basah karena kotoran. Belum lagi pengorbanan akan kesukaan apa yang diingininya demi melayani keinginan anaknya. Seorang bapak, ia rela mempertaruhkan nyawa untuk mencari nafkah demi terpenuhi kebutuhan makan minum anaknya. Maka cukuplah dikatakan seorang anak itu durhaka kepada orang tuanya, manakala ia berani berkata ah atau uf di hadapan ibu bapaknya dengan maksud untuk melawan. Bagaimana tah lagi jika seorang anak ia mengabaikan orang tuanya, tidak menyambung silaturahim dengannya. Dia telah melakukan uququl walidin, durhaka pada orang tua. Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio FM.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Sore ceria. Sore ceria.
2: Hari ini teman Pro 2, dengan cuaca yang cukup cerah di luar sana dan mungkin sebagian tempat udah kemarau juga ya. Jadi kamu pun harus mempersiapkan diri menghadapi musim kemarau. Jangan terlalu sering minum es ya, takutnya kalau kondisi udah mulai kayak gini. Biasanya kalau jam-jam segini masih udaranya masih oke lah. Nanti kalau udah agak sedikit malam itu udah lumayan dingin teman Pro 2. Jadi takutnya kamu malah jadi kayak flu, batuk. Nah itu hati-hati ya, harus pinter-pinter jaga kesehatan karena tahun 2026 masih panjang perjalanannya, masih banyak yang harus kita perjuangkan, kita usahakan. So investasi kesehatan itu penting banget ya. Dan teman berdua, nanti aku bakal share ke kamu informasi-informasi yang menarik sambil kita dengerin lagu-lagu yang udah disiapin sama Music Director Pro 2 ada Siska Kurnia. Pastikan diri kamu stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: 82. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2022.

yang seru di sini. Ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2.

Industri musik lokal lagi pecah banget ya di Juni 2026 gara-gara deretan musisi papan atas kompak ngerilis karya baru yang gokil abis. Ada Danila Riyadi baru aja ngelepas album keempatnya bertajuk Chandra Mawa ya. Yang isinya itu 8 lagu penuh soal berdamai sama masa lalu. Aduh, kalau urusan sama masa lalu agak butuh perjuangan ya teman produa untuk berdamai ya. Ini lengkap ya sama rilisan Piringan Hitam buat para kolektor. Wah, kalau ini beda konsepnya ya. Terus ada Gia Indrawari juga, ini gak mau kalah dengan ngerilis album Rasi Bintang lewat jalur independen barengan sama Naura Ayu melalui album Cerita Penuh Cahaya. Terus unit Pang Dongker yang bikin skena musik makin ramai. Terus ada Pergerakan Masif, ini benar-benar nunjukin kreativitas musisi tanah air yang lagi produktif banget lewat berbagai kolaborasi lintas genre dan rilisan yang fresh teman berdua.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Band legendaris The Rhine ini gercep banget ngerilis single baru ya. Judulnya Semoga Dia Bahagia. Pas lagi ancang-ancang nyambut umur ke-25 mereka berkarya di industri musik, teman berdua. Wow, keren ya. Lagu yang ditulis Indra Prasta ini ceritanya soal perjuangan buat ikhlas atau legowo gitu ya, ngelihat mantan udah bahagia sama orang lain. Ini agak berat ya, mantan bahagia sama orang lain. Ya emang kenapa sih? Tapi aransemen musiknya tetap bikin asik, biar gak galau-galau amat pas didengerin ya. Empat personelnya ya yang solid dari dulu. Ini benar-benar gaspol nyiapin karya tersebut sebagai pemanasan spesial menuju perayaan Akbar. Seperempat abad perjalanan musik mereka bareng para fans setianya. Yeay. Kita tunggu aja. Kali aja The Rhine ini bisa mampir ke Purwokerto ya.

kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

Diva legendaris ada Ruth Sahanaya. Ini baru aja bikin gebrakan dengan merilis ulang lagu ikonik berjudul Pelangi yang dulu dipopulerin oleh almarhum Krisha, teman berdua. Lewat sentuhan dingin Toh Pati sebagai penata musik ya, lagu ciptaan Eros Djarot ini disulap jadi lebih seger dengan aransemen yang tetap elegan tapi punya vibe kekinian. Proyek ini jadi bukti kalau kualitas vokal Mama Ute ini memang gak ada obatnya ya, dan tetap konsisten mewarnai industri musik tanah air lewat karya yang berkelas. Lagu ini udah bisa dinikmati di berbagai macam platform musik digital buat nemenin waktu santai para pencinta musik Indonesia dari berbagai generasi.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: Few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Buset, udah jam tengah 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

Emang baru dua, bulan Juni 2026 ini bioskop tanah air lagi benar-benar gacor parah ya. Gara-gara banjir film hits dari segala genre yang siap bikin circle nongkrong makin asik teman baru dua. Mulai dari horror zombie colony dan juga ada Master of The Universe yang rilis tanggal 3 Juni kemarin ya. Sampai film horror viral ada The Backroom sama aksi dari Emily Blunt di Disclosure yang tayang tanggal 10 Juni ya. Enggak ketinggalan juga buat yang pengen baper ada drama Love Barista ini di tanggal 5-nya terus ditutup sama legendaris ya ada Toy Story 5 di pertengahan bulan dan Supergirl pas tanggal 24 nanti. Pasti jadwal tayangnya padat banget dan macam-macam judul dari Hollywood sampai lokal. Sukses bikin pecinta film gak bakal kehabisan tontonan seru sepanjang bulan ini. Ya mungkin malam hari ini kamu mau nonton ya untuk menghadapi besok hari Senin teman berdua.

makan waktu, aku masih merasa kehilangan.

bisa menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan.

Nomor 2 menjelang jam 7, itu artinya kebersamaan kita di Sore Ceria untuk edisi hari ini harus usai. Thank you buat kamu yang udah stay tune ya. Habis ini kita bakal relay ke Jakarta untuk mengikuti Indonesia Pro Indie Nasional ya, nanti barengan sama Kangga Supernova yang bakal temenin kamu biasanya ya teman berdua ya. Dan ya aku mohon maaf ya teman berdua kalau ada salah-salah kata. Setelah relay ke Jakarta nanti bakal ada Dodi Widian yang temenin kamu di Jaga Malam. Thank you for listening. Akhirnya aku Aris pamit. Bye-bye.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

0: Ngobrol 2 bareng Gocit. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, dalam rangka perayaan Hari Musik Dunia 2026, PT MRT Jakarta memfasilitasi acara VT de la Musique di stasiun MRT Bundaran HI. Salah satu kegiatan yang menarik perhatian adalah program We Sing Your Story, di mana musisi Ada Maulana dan Don Tatmojo dari komunitas Earhouse menciptakan lagu secara spontan berdasarkan curhatan isi para pelintas stasiun.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Jakarta Utara memberikan potongan hingga 80% dalam Festival Jakarta Great Sale 2026 yang berlangsung di Mall Arta Gading mulai 19 Juni hingga 19 Juli mendatang. Program ini menjadi bagian dari perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta, sekaligus upaya mendorong perekonomian dan kecintaan masyarakat terhadap produk lokal.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Festival Kuliner Malam yang digelar pemerintah Kota Jakarta Barat di kawasan Pecinan Glodok, Taman Sari mendapatkan sambutan meriah dari masyarakat. Puluhan pelaku UMKM menjajakan aneka kuliner, sementara panggung hiburan penampil Abang None Jakarta Barat, grup musik dan pertunjukan budaya lokal, dan juga Wali Kota Jakarta Barat, Lin Mutmainah, menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan mendukung UMKM sebagai penggerak ekonomi rakyat.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Indonesia Pro Indie, ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indi bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Masih di Indonesia, Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide-ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya. Mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
2: .9 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Gema Piala Dunia 2026 bersama Kedua Dividian ya. Kali ini match day kedua grup G ini akan mempertemukan Selandia Baru dan juga Mesir. Laga ini juga diprediksi berjalan menarik karena kedua tim sama-sama mengincar kemenangan di kemenangan perdana mereka di turnamen ini ya. Dan selengkapnya kita akan ikuti Gema Piala Dunia 2026 bersama dengan Raisal Rehan.
3: Selandia Baru dan Mesir akan saling berhadapan pada matchday kedua Grup G Piala Dunia 2026. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di BC Place Vancouver, Kanada, Senin pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Partai ini diprediksi berjalan menarik karena Selandia Baru dan Mesir sama-sama mengincar kemenangan pertama mereka di turnamen, usai keduanya meraup hasil imbang pada laga pembuka. Selandia Baru datang dengan kepercayaan diri tinggi usai menahan Iran 2-2. Hasil tersebut bahkan disebut pelatih Darren Bazley sebagai salah satu penampilan terbaik timnya dalam beberapa tahun terakhir. Di sisi lain, Mesir mengawali kompetisi dengan bermain imbang 1-1 melawan Belgia. Mesir bahkan nyaris menang pada laga tersebut sebelum gol bunuh diri memupuskan harapan mereka. Bagi Selandia Baru dan Mesir, duel ini akan menjadi pertemuan keempat mereka di panggung internasional. Sebelumnya, kedua tim telah bertemu sebanyak 3 kali, dengan catatan 2 kemenangan untuk Mesir dan 1 hasil imbang. Dalam perjumpaan terakhir tahun 2024, Mesir unggul 1-0 atas Selandia Baru berkat gol penalti Mustafa Muhammad. Dari segi performa, Selandia Baru tidak begitu meyakinkan. Tim berjuluk All Whites itu hanya menang 1 kali dalam 5 pertandingan internasional terakhir mereka, sementara sisanya berakhir dengan 1 hasil imbang dan 3 kekalahan. Sebelum turnamen dimulai, Selandia Baru bahkan kalah 0-4 dari Haiti dan takluk 0-1 dari Inggris. Di sisi lain, Mesir lebih stabil dengan 2 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 1 kekalahan dalam 5 laga terakhir. The Pharaoh sempat mengalahkan Arab Saudi 4-0, menahan imbang Spanyol tanpa gol, dan menang 1-0 atas Rusia sebelum tampil di Piala Dunia. Untuk laga melawan Mesir, pelatih Selandia Baru Darren Bazley diperkirakan akan menurunkan formasi yang tidak jauh berbeda dengan pertandingan pertama. Winger Elias Jas akan menjadi motor serangan Selandia Baru dalam formasi 4-2-3-1. Pemain berusia 26 tahun itu sedang dalam performa apik setelah mencetak 2 gol pada matchday pertama. Perannya akan dimaksimalkan sebagai penyuplai bola untuk penyerang veteran sekaligus kapten Selandia Baru Chris Wood di lini depan. Di kubu Mesir, seluruh pemain dilaporkan dalam kondisi fit. Pelatih Hossam Hassan memiliki banyak opsi untuk mempertahankan komposisi tim yang tampil cukup baik saat melawan Belgia. Mohamed Salah kemungkinan akan tampil sejak menit pertama dalam formasi 4-2-3-1. Sayap kanan berusia 34 tahun itu kini hanya membutuhkan 2 gol lagi untuk menyamai rekor 69 gol internasional milik Hossam Hassan sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Mesir. Dalam laga ini, Selandia Baru kemungkinan akan kembali mengandalkan permainan direct dan kecepatan transisi yang cukup merepotkan Iran pada laga pertama. Namun Mesir memiliki lebih banyak pengalaman serta pemain-pemain yang terbiasa tampil di level tertinggi. Jika Mohamed Salah dan kawan-kawan mampu tampil klinis, Mesir berpeluang membawa pulang kemenangan pertama sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia.
2: Itu dia teman kedua terkait dengan informasi seputar dunia bola khususnya untuk kesempatan malam hari ini ya. Tentunya buat kalian yang penasaran juga terkait dengan bagaimana sih pesta bola untuk 2026, tetap bisa terus mengikuti informasinya setiap harinya di jam 16 dan juga di jam 20 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: malam-malam.
1: Sembilan puluh sembilan FM Brokerto, teman terbaik kamu nih, bersama aku Dedi Widian di kesempatan malam ini ya, temani kamu sebenarnya di jam 12 di jaga malam, jangan galau malam-malam. Oke, setelah tadi ada Aris juga yang temani kamu ya untuk sore ceria Pro 2, kali ini aku temani sendiri saja karena tidak ada narasumber yang hadir ya, kosong melompong ide, tapi bahasan tetap ada ya, seperti halnya kita mau bahas terkait dengan dunia apresiasi seni dan juga sastra ya. Ngomongin apa nih? Semalam ya, ada pagelaran, apa sih, kentongan ya semalam ya. Juga paginya ada lari. Emang itu ya, gak ada habisnya tuh. Culture daripada pelarian. Gak, maksudnya yang fun run dan lain sebagainya gitu ya. Oke lah, nanti kita akan ulas itu semua, tetap di 99, Pro 2 FM Brokerto, teman terbaik kamu.

0: teman berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia

0: banyak yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.
1: Pro 2 FM Purwokerto.
2: Pesta Bola Dunia.

0: malam-malam.
1: Teman berdua, bagi orang awam, mungkin buat kamu dan juga aku. Kadang ada ya kesenian atau sendera tari yang ditampilkan gitu ya, tapi kita berpikir ini keindahannya di mana nih, ya gitu ya, ya nggak? Nah, kritik dalam seni tari ini juga perlu dinilai mungkin dari pementasannya di atas panggung ya saat pentas, dan estetik nilainya tuh dari mana sebenarnya? Apakah dari langkahnya, kelulusannya, atau gerakannya? Kita kan juga bingung gitu ya. Apalagi yang ini dance street tuh ya, waduh, tuh sampai ada ajang apa sih namanya, turnamennya sampai internasional gitu ya. Tuh kadang bingung juga gerakannya. Kayak ngasal tuh ngikutin irama aja gitu ya. Nah, itu kan dinilainya kita bingung tuh ya. Nah, yang jelas nilai estetik dalam karya seni tari ini merupakan hal yang penting. Kenapa? Dari nilai estetik ini ya, sebuah karya seni atau penonton dapat menikmati hal yang sulit diartikan ya, dan juga memberikan kenangan atau juga kepuasan bagi penikmatnya. Nah, tentu saja ya, nilai estetik dalam karya seni itu tidak hanya dilihat dari gerakan tarinya, tetapi juga dilihat dari berbagai aspek seni lain. Seperti halnya mungkin unsur-unsur pendukungnya, dari musiknya, dari kostumnya, ya gak? Dari improvisasi yang ada gitu-gitu kan, beda-beda ini pastinya ya. Nah, menurut buku seni budaya untuk kelas 11 sekolah menengah atas ya, nilai estetis dari sebuah seni ya, ini dilihat berdasarkan tujuan, fungsi, dan latar belakangnya ya. Nah, terus gerakan yang digunakan tidak lepas juga dari faktor-faktor tersebut. Selain nilai estetik ya, dapat juga dinilai dari unsur tarinya. Nah, ini dia ya. Kita akan coba ulas sedikit terkait dengan nilai estetik dan juga unsur dari tari itu sendiri, ya nggak? Dengan memahami itu, kita mungkin bisa lebih menikmati ya sebuah pertunjukan tari. Nah, yang pertama tentunya adalah paling dasar, paling kelihatan banget ya, yaitu gerak. Jadi tari ini merupakan seni yang identik dengan gerak, sehingga unsur ini juga menjadi unsur paling utama gitu ya. Dan bisa dikatakan gerak dalam tari ini merupakan bahasa atau juga pengucapan dari dari bahasa tubuh gitu ya. Dan adapun gerakan yang dimaksud mungkin bisa jadi ya meliputi gerakan badan, tangan, kepala atau kaki gitu. Kayak pantomim tuh ya. Dengan kita mencoba untuk menikmati, ternyata pesan yang ingin disampaikan itu dari sebuah gerakan gitu ya.

0: Kim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi, itu. Nggak lama, Mi, itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya, Dede, Mama. Pergi, Mama.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Eh, Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi, HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh. Tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
4: Radio FM Purwakarta, teman.

0: galau malam-malam.
1: Lanjut lagi nih teman berdua ya, bahas terkait dengan bagaimana sih kita menikmati kesenian tari ya. Oke, tadi dari gerakannya, terus dari iramanya nih, karena unsur dasar berikutnya dari sebuah tarian adalah irama ya. Selain gerakan itu udah pasti itu ya, kita ngapain lihat orang nari kalau nggak ada gerakannya ya, terus juga nggak ada iramanya, aneh itu ya. Nah, irama sendiri juga berfungsi sebagai pendukung gerakan, pengatur gerakan, serta penguat ungkapan suatu gerakan sendiri ya. Itu dia. Mungkin kalau di musik tuh kayak ini ya, ketukan kali ya. Nah, selain gerakan juga ada yang namanya ruang. Wah, apa nih maksudnya ruang ya? Apakah lokasinya ataukah apa ya? Tapi yang jelas penggunaan ruang dalam tari itu harus disesuaikan juga dengan gerakannya. Nah, jenis penggunaan ruang terdiri dari ruang sempit, luas ataupun sedang. Nah, kita taunya ruangan ya, wis ruangan aja ya. Ternyata ada ukurannya tuh, sempit, luas atau sedang. Nah, ruangan juga dapat diolah berdasarkan arah terhadap apa, hadapannya kemana, tinggi rendahnya gimana gitu ya, panggung lah ya kasarannya ya. Dan juga apa namanya, menghadapnya apakah ke samping, depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri, atas, segitiga, OX. Kayak lagi pasang cheats untuk GTA ini ya, San Andreas. Nggak tahu ya pada ya, bukan anak 90-an sih kalian ya. Itu dia ruang tadi ya. Jadi kan tarian tuh juga menyesuaikan ya. Kalau ruangannya sempit ya otomatis yang nari dikit doang. Kalau luas atau sedang bisa tuh mungkin 2 orang, 3 orang atau mungkin grup gitu loh maksudnya loh. Itu juga waktunya, ini juga berkaitan ya. Jadi penggunaan waktu diperlukan untuk mengatur dinamika tarian. Sebagai contoh kayak tarian halus, ini diperlukan sebuah pergerakan ya yang menyesuaikan waktu yang lebih lama gitu. Ya waktu nih. Kalau ada tuh waktu tarian apa ya buat penyambutan ya, penyambutan tamu gitu, itu biasanya gerakannya lama tuh, pelan gitu, santuy. Ada kayak kagak kelar-kelar nih. Ya gitu loh ya, itu tuh ya. Terus juga mungkin kalau maghrib ya, emang ada lagi maghrib nari. Enggak, itu enggak ya. Ada memang unsur ya dari sebuah tari itu perlu kita ketahui gitu ya. Seperti tadi kita bahas sedikit ya terkait dengan nilai estetik dari sebuah tari itu sendiri. Nanti kita akan ulas lagi yang lainnya. Mungkin nilai-nilai pokoknya kayak gimana ya, kita akan lebih dalami lagi nih terkait dengan seni tari.

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

Aku Hawati Salsabila dari Humas Saka Tangguh Bencana. Salut buat RRI atas siaran Piala Dunia 2026. Thanks sudah nemenin euforia bola sampai ke telinga kita semua. Keep it up dan

Teman pro 2 nih ya, unsur pokok dari estetik sebuah tarian ya, ini bisa dilihat nih ya. Jadi ada beberapa unsur yaitu wiraha, wirama, sama wirasa. Loh, apa tuh? Wiraga sendiri kemampuan penari ya untuk membawakan tarian secara keseluruhan, dan wirama adalah keahlian dari penari secara musikal saat menarikan, saat penari ini sesuai dengan musik tariannya ya. Ini kalau tarian-tarian tradisional nih kelihatan banget nih wiraga wiramanya ya. Dan wirasa nih kemampuan penari dalam mengekspresikan tarian sesuai dengan konteks dan juga karakter tarian yang dibawakan gitu ya. Karena kan kita bisa ngeliat nih seorang penari yang kelihatan dianya ngapal ya, dianya tatapannya kosong, atau mungkin dianya sangat ekspresif ya menunjukkan tariannya gitu, sehingga kita tuh bisa mendalami terbawa suasana dari tariannya gitu-gitu tuh ya. Itulah yang ada ya, unsur pokok nilai estetiknya. Nah, untuk selengkapnya nih buat kalian yang penasaran terkait dengan seni tari gitu ya, nilai estetik atau kritiknya di mana sih gitu ya. Nah, ini bisa dilihat nih di cnnindonesia.com untuk informasi di kesempatan malam hari ini, oke? Okay? Nah, setelah ini tentunya aku masih temani kamu lagi ya, sampai nanti di jam 12, jadi kita nanti bakal ngobrol banyak, dan bakal live TikTok Pro 2, seperti biasa, ngobrol di situ.

0: satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu nge-download, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Pro2 Purwokerto dengan esensi buku. Buku The Art of Loving adalah karya klasik yang pertama kali terbit pada tahun 1956, namun tetap relevan hingga saat ini. Di tengah zaman yang serba cepat dan instan, Erich Fromm menawarkan sudut pandang yang berbeda tentang cinta. Menurutnya, cinta bukan sekedar perasaan yang datang tiba-tiba, melainkan sebuah seni yang harus dipelajari dan dilatih. Fromm membuka pembahasan tentang pertanyaan mendasar. Apakah cinta itu soal menemukan orang yang tepat? Atau tentang kemampuan kita untuk mencintai? Ia berpendapat bahwa banyak orang gagal dalam hubungan bukan karena tidak menemukan pasangan yang cocok, tetapi karena tidak memahami bagaimana cara mencintai dengan matang. Cinta, bagi Fromm, membutuhkan disiplin, tanggung jawab, kesabaran, dan keberanian. Buku ini membahas berbagai bentuk cinta, seperti cinta persaudaraan, cinta kepada ibu, cinta diri, hingga cinta kepada Tuhan. Fromm menjelaskan bahwa cinta sejati berakar pada kepedulian, rasa hormat, pengetahuan, dan tanggung jawab terhadap orang lain. Ia juga mengkritik masyarakat modern yang cenderung melihat cinta seperti transaksi, memberi agar mendapatkan balasan. Kelebihan buku ini terletak pada pemikirannya yang tajam dan juga reflektif. Pembaca diajak merenungkan ulang makna cinta yang selama ini mungkin dianggap sekedar rasa atau chemistry. Meski bahasanya cukup filosofis dan membutuhkan konsentrasi, pesan yang disampaikan tetap kuat dan relevan. Secara keseluruhan, The Art of Loving adalah bacaan yang cocok bagi siapapun yang ingin memahami cinta secara lebih dewasa dan mendalam. Buku ini mengingatkan kita bahwa mencintai bukan hanya soal perasaan, tapi juga tentang komitmen untuk terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian esensi buku The Art of Loving karya Erich Fromm dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

Dua ya, sampai nanti di jam 11 kita ngobrol aja. Ngobrol santai, ngobrol santai. Ada tangan merah gak sih? Udah ya, udah lewat ya tangan merah ya? Oh ya udah kelar semua ya. Oke, berarti kita tidak perlu membahas tanggal merah lagi. Tadi ternyata ya ada beberapa teman juga yang ikutan. Apa sih tadi? Ada lari gitu ya, event lari di Menara Teratai. Sagittarius Boy bisa ikut lari loh. Tidak menyangka dia bisa lari ternyata ya. Oke, gak apa-apa, santai-santai aja ya. Nah, kita mau ngomongin terkait dengan koleksi ya. Ini hobi atau koleksi kalian apa sih? Aku pengen tahu ya. Jadi silakan aja bisa gabung di WhatsAppnya Pro 2 di 081-327-312222 atau gabung juga lewat TikTok Pro 2 ya di @RRIPro2PWT atau di Pro 2 FM Purwokerto nih. Hobi atau koleksi kalian apa ya? Barangkali bisa menginspirasiku untuk mengikuti hobi dan koleksi kalian juga. Karena aku juga lagi dalam tahap di mana agak boring juga, agak bosen juga ya buat mendalami sebuah hobi yang aku miliki. Ada yuk kasih inspirasi buat kita-kita juga yang lagi mendengarkan ya.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini, tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan. Thank you.

Teman berdua nih ngomongin ya terkait dengan hobi atau juga koleksi. Setiap orang beda-beda ya. Bahkan kita juga mungkin pada zamannya ngalamin ada yang namanya filateli ya, ngumpulin perangko-perangko ya. Nah kalau perangko-perangko itu ternyata ada asiknya juga ya. Padahal kita kalau orang awam lihat ngapain sih ngumpulin kayak gitu ya, kertas kecil doang gitu ya. Tapi filateli itu ya ternyata asiknya kenapa? Kita bisa tukeran sama teman kita yang ada di luar negeri nih. Perangko luar negeri itu gimana, terus perangko di tahun berapa gitu ya. Kadang ada di khusus ulang tahun keberapa gitu. Seru ternyata untuk apa namanya koleksi perangko-perangko gitu ya. Nah ini ada teman kita, sebenarnya banyak sih yang gabung juga ya di TikToknya Pro 2 nih, ngomongin terkait dengan hobinya. Ada Alvino kan ya, hobinya adalah nyanyi dan juga lari. Beuh, ini culture banget nih, lagi banyak ya yang tadinya dari FOMO sampai kelanjutannya, maksudnya sampai berlanjut sampai saat ini gitu ya. Karena eventnya juga selalu ada tuh ya, lumayan bisa ngumpulin medali. Oke. Terus juga Fatur Rahman, hobiku bersepeda. Oh, jauh nih katanya ya, dari Bogor ke Jakarta. Bah, 2 jam tuh ya, luar biasa. Pulang pergi apa berangkat doang tuh. Fatur Rahman juga katanya hobinya adalah ternak ayam kampung. Wah, sudah gak sih ini dijual ya? Ada usaha, itu namanya usaha ya. Terus juga Kanan, zaman masih SMA aku suka banget nih koleksi namanya MIDI controller ya, suka. Sekarang udah pada dijualin ya. Ini tadi aku sempat cari apa sih MIDI controller. Oh, ternyata itu perangkat elektronik ya di bidang musik dah. Ya, yang ngubah efek-efek itu suara-suara ya. Wah, itu memang jenisnya banyak ya. Terus pastinya tipenya banyak. Jenis sama tipe sama gak sih? Efeknya juga pasti beda-beda tuh. Itu bisa jadi barang koleksi juga ya. Dari Kanan ya. Terus ada yang suka koleksi juga Mini 4WD ya. Kalau kita bahasnya adalah Tamiya, main Tamiya. Dulu di Bondalem ada satu toko buku gitu ya, alat tulis. Atas sendiri, lantai atas itu khusus mainan, dan wah, buat main Tamiya di situ luar biasa ya. Sekarang nggak tahu dah ada tempat apa sih namanya untuk track Tamiya apa enggak di Kota Purwokerto ya. Ya aku mau bilang itu bukan merek, tapi memang diambilnya dari merek ya. Indonesia kan kayak gitu, menamakan sesuatu dari nama mereknya gitu ya. Harusnya yang benar Mini 4WD sebenarnya itu ya, tapi yang munculkan Tamiya, kita taunya lebih ke Tamiya itu sendiri. Oke, ya, yang lain yuk. Ini ada Rara 2005 katanya hobinya menulis. Waduh, seru ya. Orang yang suka nulis tuh biasanya imajinatif, terus juga storytellingnya bagus ya. Pemilihan kosakatanya bagus tuh kalau orang suka nulis ya. Nah, kalau aku pribadi baca aja kagak apalagi nulis. Acak adut jadinya ya. Jadi yang lain yuk ditunggu, silakan bisa gabung, bisa live chat langsung di TikToknya Pro 2 sebenarnya di jam 11 ya, atau juga bisa gabung lewat WhatsAppnya Pro 2 nih di 081-327-312222 ngomongin terkait dengan hobi atau juga koleksi kalian.

0: Lanjut lagi nih teman Pro2 ya, bahas terkait dengan hobi atau koleksi kamu ya. Ternyata banyak loh yang suka berenang ya, bagus tuh untuk kesehatan ya. Dan berenang itu kabarnya adalah olahraga yang paling capek ya, karena semua badan, semua anggota badan itu gerak. Bagus untuk memperpanjang nafas dan juga tinggi badan, berenang ya. Tapi kalau kamu takut hitam, jangan. Ada orang yang suka berenang tuh pasti hitam-hitam, nggak ada, jarang yang nggak hitam ya, kecuali kamu tuh pakai ini, pakai baju renangnya yang rapet kayak mau nyelam. Ada, ya, oke lah, kita bahas lagi nih ya. Tadi ada tenis meja ya, yang ternyata itu tergantung harganya, tergantung juga kesukaannya ya. Waduh, susah. Itu kalau memang cewek kalau punya hobi itu udah susah ya. Ibarat kata dia suka ngoleksi sepatu ya, cuma beda ini doang model yang perkara ada manik-maniknya sama enggak tuh. Padahal modelnya sama, bentuknya sama, cuma ada manik-manik sama enggak lah. Nah itu udah beda menurut dia tuh, udah harus dikoleksi. Nah tuh, susah tuh ya. Kalau cowok kan biasanya spesifik gitu ya. Nah kalau cewek tuh biasanya cuma beda dikit aja itu juga dikoleksi ya. Itu dianggap barang yang berbeda. Kacamata cowok ya, yang cewek-cewek mungkin bisa jadi tidak sependapat denganku ya. Oke lah, ini kayak Triadi katanya hobinya renang nih, koleksi perlengkapan renang. Oh, ini kalau ngomongin soal berenang ya, itu sebenarnya aksesorisnya banyak banget dan bisa dikoleksi ya, karena model, warna itu banyak ya. Oke lah, terus juga ada Ayudia Trip katanya koleksi action figure, dari Marvel. Marvel lu berarti apa aja? Captain America, Hulk, Iron Man, Thor, Black Widow, terus Spider-Man ya, baru-baru ini gabung. Terus juga ada siapa lagi? Hulk, tadi udah belum sih? Thor udah belum sih? Doctor Strange ya, waduh, tuh banyak tuh yang bisa dikoleksi ya. Tapi yang umum banget tuh biasanya Captain America, Black Panther, terus Iron Man ya, itu kayaknya udah familiar banget ya di Marvel gitu loh. Oke lah. Nah, kata Sabrina tuh tadi ya, dia ngoleksi bat pingpong sampai 25 tuh karena ada warnanya mungkin beda-beda ya. Pemakaiannya ya, ngaruh juga. Ada, ya. Itulah, tiap orang beda-beda ya hobinya. Tuh juga ada Manis katanya berenang dan jalan-jalan. Cewek nih, jalan-jalan hobinya ya. Ah, healing mulu. WND juga sama ya, katanya hobinya jalan-jalan. Kalau Mas Bray hobinya karambolan ya. Oke, Pak Roman katanya room tour kapan? Wah, ini lama-lama aku jadi ini ya, kuncennya room tour. room tour kantor ya. Oke, nah ini katanya apa kabar nih buat kedodinya? Sehat-sehat aja, Nay. Aman aja aku malam ini ya. Oke. Katanya Ayudia Trip ya, masih ada action figurnya di bufet, dapur, dan juga lemari TV. Kebetulan gak ada bocil jadi aman. Oh, aman nih, kalau kayak gini aman, terkendali ya. Masih bisa dinikmati tuh action figur yang kamu koleksi ya. Kalau aku kan ngoleksi diecast mainan mobil-mobilan tuh ya. Itu kalau udah aku buka ya, aku keluarin dah, pasti entah kemana tuh ya, raib. Ada bocil soalnya di rumah, ada. Yo, yang lain yuk, masih aku tunggu. Hobi kalian apa atau koleksi kalian apa, bisa gabung, bisa lewat WhatsApp-nya Pro2 ya di 081-327-312-222. Atau gabung juga lewat Twitter-nya Pro2, Twitter lagi, TikTok maksudnya, TikTok-nya Pro2 ya, di @RRIPro2PWT.
1: Ibu mah gak ngerti, justru ini yang bikin orang langsung nengok, Bu, jadi lebih garang.
2: Garang apanya? Kena perbrong tuh sangat mengganggu orang, dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
1: Tapi Bu, ini kan buat gaya, emang Ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
2: Keren itu gak harus bikin kesel, suaranya bising, ngagetin orang banyak, pokoknya sangat mengganggu, Nak.
1: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi Bu,
2: apalagi?
1: Duitnya dulu, Bu, buat ongkos.
2: Ini uangnya.
3: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gaya.

0: Apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

Tanpa terasa sudah di jam 10 nih ya. Apakah akan ganti topik atau kita masih ngomongin lagi nih terkait dengan hobi dan koleksi? Beda-beda ya. Bahkan kita tidak menyangka ya kaum Hawa mengoleksi hal-hal yang biasanya atau umumnya dikoleksi oleh kaum Adam ya. Bed tennis, terus juga action figure ya. Mainan diecast, cewek-cewek. Jangan salah. Apakah cowok-cowok koleksinya boneka? Ya mungkin ada ya, tapi tidak mengakui kan kita juga nggak tahu ya. Ada. Nanti itu aku jawab nanti cak. Sabar ya, ini di luar topik soalnya ya. Nah kalau kita ngomongin hobi ya, segala hal, karena kalau hobi itu gimana ya, orang tuh bilangnya kalau orang memang udah hobinya ya, waktu, tenaga, biaya itu udah tidak bisa terhitung ya. Kayak tadi teman kita Sabrina ya, beli bed tenis 25 coba tuh buat apa. Ya, tapi aku juga dekes banyak banget ding, satu kardus ya. Itu buat apa juga tuh, aku pikir-pikir aku jual kayaknya juga gak seberapa gitu ya. Aduh ya. Hobi, sebuah hobi ya. Syukur-syukur hobi kamu menghasilkan ya. Nah itu lebih bagus lagi tuh ya. Oke silakan buat yang lain, masih aku tunggu. Kita masih ngobrol juga sampai nanti di jam 11 malam ya. Di TikToknya Pro 2 rame dah bahasannya. Yakin aku ya. Buat yang udah biasa lihat live TikToknya Pro 2. Pasti demen tuh, di jam-jam tertentu udah pasti mantengin terus tuh ya. Jadi buat yang penasaran bisa gabung di live TikToknya Pro 2. Gimana sih di RRI Pro 2 PWT atau di Pro 2 FM Purwokerto?

teman Pro 2. Pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

0: FM 포르와카르타.
1: 말론 표현할 수 없지만 teman berdua nih ya, bahasanya cukup meluas nih. Sampai ngomongin listrik, sampai ngomongin sekolah ya, sampai ngomongin modif. Wah, rame dah pokoknya ya. Kalau lagi live-nya Pro 2 tuh suka kesana kemari ya, enggak apa-apa ditanggepin juga sama host-nya ya. Walaupun hobi dan juga koleksi ya, tema kita malam hari ini Ania Buyer. Aduh, salut deh buat kalian-kalian yang udah berkeluarga, udah punya anak tapi hobinya masih terus berjalan. Tuh, salut sih, salut ya. Artinya memang kalian mencoba untuk konsisten ya. Dan aku pun juga sama, aku main futsal pun juga udah belasan tahun, tetap sama tuh. Pokoknya hari itu, jam itu gak bisa diganggu-gugat ya. Gak bisa diganggu-gugat ya. Buktinya, kalau kalian cermati ya, di hari dan di jam itu mesti aku gak siaran. Karena aku request, terserah deh aku jadwalnya mau kayak apa, yang penting di jam itu, di hari itu aku kagak siaran ya. Ya karena itu hobi ya, sebuah hobi. Nah banyak orang juga yang hobinya boleh dibilang dipandang orang lain tuh aneh ya. Atau nyusahin dah ya, modif kendaraan diceper-ceperin, bannya diganti tipis gitu ya. Itu kan kalau orang lihat menyusahkan diri sendiri tuh. Keluar kota pusing, masuk desa pusing tuh ya. Jalannya belum aspal bener. Banyak tanggul pusing tuh ya. Tapi ya namanya hobi dilakukan juga sama si dia. Dibelain jalannya pelan-pelan biar kagak gangsrak ya. Biar peleknya kagak poal. Tapi itu hobi ya. Atau mungkin beli sesuatu hal yang sebenarnya udah punya di rumah tapi beli lagi. Itu konsumtif namanya, bukan hobi ya. Ngapain udah ada beli lagi ya. Ada. Yuk yang lain yuk. Masih aku tunggu obrolannya sampai di jam 11 malam.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, Yayang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Air tuak memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

92.9 FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih. Masih lanjut ya. Waduh, bahasanya kalau dipikir-pikir, kalau disimak-simak berat nih ternyata nih. Yang apa-apa lah ya. Namanya berbagi pandangan ya, enggak apa-apa. Nanti mungkin aku ini juga deh di jam 11 kalau dia belum tidur, aku ajak diskusi. Ya menarik sih, obrolannya menarik ya dan tampaknya nyambung. Nah, itu dia ya. Oke, buat yang lain juga silakan, masih aku tunggu ya. Buat yang baru gabung pastinya agak rooming. Kenapa obrolannya rame tapi kok di luar topik gitu ya. Karena ya inilah yang terjadi kalau kita live di TikToknya Pro 2. Jadi saat on air kita masih sesuai dengan tema, dengan topik, tapi saat off air kita ngobrolnya banyak hal ya. Biar lebih dekat. Waduh, biar lebih seru ya. Yaudah, daripada aku ngacangin yang ada di WhatsApp-nya Pro 2, aku baca yang di WhatsApp dulu ya. Sabar nih buat yang ada di TikTok ya. Jadi tadi aku juga udah tanggepin mulu ya. Oke, kali ini ada teman kita yang gabung di 081-327-312222. Ada siapa nih? Ada Agung di Purwokerto aja ikutan gabung. Kang, ngomongin soal hobi sama apa nih? Koleksi. Aku sih hobinya lebih ke motor aja, Kak. Ya, kalau koleksi enggak, Kak. Tapi kalau urusan motor, seneng modifikasi. Waduh, ya cowok-cowok biasa ya, modifikasi kendaraan. Terus juga ada siapa lagi nih? Ada Kiki. Ini Kiki Pororo kah? Bukan nih. Mat malam aja buat kakaknya ya. Ngomongin soal hobi, Kak. Aku hobinya main badminton. Oh ya, beberapa teman di kantor juga banyak yang main badminton. Aku sebenarnya pengen ikut, cuma bahuku tidak mendukung ya. Ada daripada aku cidro ya, mending kagak usah lah. Sadar kemampuan aja ya enggak. Satu lagi ada Dika ikutan gabung ya di Pabuaran. Katanya hobiku main bola, Kak. Oh, timnas lagi bagus. Oh iya iya, benar ya. Oke, yang lain masih aku tunggu. Waktunya juga makin terbatas sampai nanti di jam 11 malam ya. Buruan bisa gabung WhatsApp boleh, TikTok juga boleh.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap.

99 Pro 2 FM Brokerto, teman terbaik kamu ya. Tanpa terasa nih obrolan juga masih panjang nih ada di TikToknya Pro 2 ya. Udah jam 11 aja. Mendekati jam 11. Bentar lagi ya, sekitar mungkin 7 menitan lagi nih, bakal jam 11. Artinya gak pakai lama dah, aku harus pamit dulu dari ruang dengar kamu ya. Tapi buat yang belum bisa tidur gak apa-apa, karena masih ada jazz musik sampai di jam 12. Dan aku pun juga bakal pamit di jam tersebut ya. Jadi stay tune terus aja, tetap di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun

0: 081-327-3122.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI_Pro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Prodo FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan, di mana

0: 뭐라든지.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Messi. Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol!
1: Teman berdua, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
2: Indonesia
1: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

banyak yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto. Pro 2 FM.

Aku Irfan dari Kick and Rush. RRI luar biasa buat siaran Piala Dunia 2026-nya. Bikin suasana makin hidup. Terima kasih sudah jadi teman setia para pecinta bola. Sukses selalu.

0: Apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Brodua. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam

Teman Pro 2, berakhir sudah tugas kami untuk mengantarkan acara untuk sepanjang hari ini, tepatnya untuk Minggu 21 Juni 2026. Dan saat lagi pemancar kami, frekuensi 99 MHz, sedang mengundurkan diri dari udara. Kita jumpa lagi besok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz, kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 22 Juni tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kutunjukkan kalian hal-hal yang menggugurkan kesalahan-kesalahan dan menambah kebaikan?" Para sahabat menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Menyempurnakan wudu dalam keadaan sulit, banyak melangkah ke masjid, menunggu sholat berikutnya setelah satu sholat. Barang siapa berwudu di rumahnya

0: total belanjanya Rp17.350 ya Bu.
1: Selamat sore Bu, semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750, silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak, mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

Halo, jumpa kembali dengan saya Eddie S. Abdullah. Suatu hari di sebuah kota kecil, tampak seorang remaja tertarik melihat iklan lowongan pekerjaan sebagai pengantar barang di sebuah toko. Anak itu pun kemudian menemui pemilik toko untuk melamar pekerjaan tersebut. "Kami memang membutuhkan orang untuk membantu mengirimkan barang-barang pesanan ke pelanggan," kata si pemilik toko. "Mengenai pekerjaan ini, bolehkah saya mengajukan 6 pertanyaan kepada Bapak?" tanya si remaja itu kepada si pemilik toko. "Silakan," jawab pemilik toko. "Baik. Pertama, berapa gaji bulanan yang akan saya terima? Kedua, jam berapa mulai bekerja dan sampai jam berapa? Ketiga, berapa lama waktu yang diberikan untuk istirahat dan makan siang setiap harinya? Lalu yang keempat, berapa hari libur selama setahun? Dan kelima, berapa biaya pengobatan yang diberikan apabila saya sakit?" tanya si anak tersebut. Setelah pemilik toko menjawab kelima pertanyaan tersebut dengan jelas, si anak mengajukan pertanyaan yang keenam. "Apakah ada sepeda yang bisa digunakan untuk tugas mengantar barang ke pelanggan?" "Wah, maaf, kami tidak menyediakan sepeda untuk mengantarkan barang-barang itu." Tapi belum selesai pertanyaan dijawab, si anak memotong ucapan si pemilik toko. "Oh, kalau gitu saya tidak jadi melamar pekerjaan ini." Kemudian dia bergegas pergi meninggalkan toko itu. 2 jam kemudian ada seorang remaja lain yang datang ke toko itu dengan maksud sama seperti remaja sebelumnya, yaitu mengisi lowongan pekerjaan di toko tersebut. Setelah tahu jenis pekerjaan yang ditawarkan, si anak pun setuju untuk mulai bekerja di sana. "Apakah kamu perlu tahu berapa gaji di sini?" tanya si pemilik toko dengan ramah. "Tidak perlu, Pak," jawab si pelamar itu dengan sopan. "Saya lihat Bapak adalah orang yang baik dan bijaksana. Pasti akan memberi gaji yang layak kepada saya. Lagi pula saya membutuhkan pekerjaan ini untuk mendapatkan uang untuk membantu ibu saya. Asal saya bisa mengisi lowongan pekerjaan di sini, saya sudah senang sekali, Pak." Melihat kesungguhan remaja ini, pemilik toko pun berkata, "Dua jam yang lalu ada seorang seusiamu yang datang kemari untuk menanyakan beberapa hal mengenai pekerjaan ini. Semua pertanyaan sudah saya jawab. Saat saya sedang menjawab pertanyaan yang keenam, yaitu adakah sepeda yang disediakan untuk pengantaran barang, saya jawab tidak ada. Dan pelamar kerja tadi langsung pergi begitu saja. Perlu kamu ketahui, anak muda, saya memang tidak menyediakan sepeda. Tapi ada sebuah motor baru yang saya sediakan untuk mengantarkan barang. Bagaimana? Kamu siap bekerja keras?" Dengan senyum lebar, si anak menjawab, "Terima kasih, Pak. Saya siap bekerja keras." Nah, apa perbedaan 2 remaja pencari kerja tadi? Mereka mempunyai kesempatan yang sama dan pekerjaan yang sama pula. Tapi cara berpikir dan sikap mereka yang berbeda membuat pelamar pertama kehilangan kesempatan kerja yang sudah ada di depan mata. Sementara pelamar kedua dengan sikap yang lebih positif akhirnya mendapatkan kesempatan bekerja dengan fasilitas yang memadai. Saya, Eddie S. Abdullah.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat adalah energi yang tersimpan di dalam raga. Ia ada, mesti tak teraba. Nyata, tatkala badan bekerja. Bekerja penuh semangat, sering membuat hasil yang jauh lebih baik. Ada 4 bentuk fisik, jika dicari dengan semangat kebaikan, akan menghantar pada kemuliaan. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa halalan thayyiba wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu, karuniakanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas yang halalan thayyiban. Dan ya Allah, karuniakanlah kepadaku kesembuhan dan kesehatan dari segala sakit dan penyakit. Dan ya Allah, dengan rahmat-Mu kasih sayangilah aku. Ketika kita melakukan amalan-amalan menuju kepada 4 kemuliaan tadi, maka itulah yang akan menjadi bekal dalam mengarungi kehidupan dunia, sehingga harga diri seseorang, ia akan senantiasa berada dalam tataran-tataran di mana ia memiliki kekuatan yang disebut dengan Izzatul Islam wal Muslimin. Ia memiliki kemuliaan, nilai-nilai Islam sebagai orang Islam. Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 081 327 312 22. Pro 2 FM X, TikTok dan Instagram @RRI Pro 2 PWT. Pro 2 FM streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah informasi seputar Gema Piala Dunia 2026 bersama Siska Kurnia. Klasemen Piala Dunia 2026 mengalami perubahan setelah laga Belgia versus Iran tuntas dengan hasil imbang. Berikut klasemen Piala Dunia 2026. Iran dan Belgia harus puas berbagi satu poin setelah seri tanpa gol selama 90 menit. Ini menjadi hasil yang imbang ketiga di fase grup Piala Dunia 2026 setelah Spanyol versus Cape Verde dan juga Ekuador versus Curacao. Dan dengan satu poin bagi kedua kesebelasan, kini Iran memimpin klasemen grup G. Poin Iran sama seperti Belgia, tetapi Iran punya produktivitas yang lebih baik lantaran sudah mencetak 2 gol saat melawan Selandia Baru. Sementara Belgia yang sebelumnya juga bermain imbang dengan Mesir hanya mencetak 1 gol. Kendati demikian, posisi Iran dan Belgia masih bisa tergeser setelah laga Selandia Baru versus Mesir yang bakal digelar pada hari ini Senin 22 Juni pukul 8 waktu Indonesia Barat. Jika Selandia Baru atau Mesir menang, maka salah satu dari kedua kesebelasan itu bisa memuncaki klasemen grup G. Sementara itu Selandia dan Mesir bermain imbang, masih ada pula kemungkinan pergeseran di klasemen bergantung pada gol yang dicetak dua negara tersebut. Demikian informasi seputar Piala Dunia 2026 dari Pro 2FM RRI Purwokerto.
1: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: 99 Pro 2 FM Purwakarta, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi. Good morning teman Pro 2. Gimana kabarnya hari ini? Di hari Senin 22 Juni 2026. Mudah-mudahan semuanya kabarnya lagi baik, lagi sehat ya, lagi bahagia. Meskipun juga udah minggu-minggu terakhir aja di bulan ini ya. Oke, pagi ini ya lumayan gak terlalu mendung, gak terlalu cerah juga ya teman Pro 2. Seperti apa di tempat kamu, nanti boleh share sama aku ya teman Pro 2. Yang pasti aku udah siapin banyak banget informasi buat kamu. Ada juga lagu-lagu yang mudah-mudahan bisa bikin tambah semangat buat kamu prepare aktivitas di awal pekan kali ini. Well teman Pro 2, aku penasaran pengen nanyain ke kamu. Kamu tuh termasuk orang yang hobi curhat gak sih di media sosial? Kasih tau alasannya kenapa ya. Boleh di share komentarnya ke 081-327-312222 atau bisa ke Instagram @rri_pro2PWT.

0: yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.
1: Pro 2 FM Purwokerto.
2: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun

Teman berdua penyanyi Ariana Grande meluncurkan inisiatif filantropi terbarunya melalui yayasan Brighter Days Ahead Foundation sebagai langkah awal. Yayasan itu memberikan hibah kepada organisasi kemanusiaan Save the Children UK untuk menyalurkan bantuan bagi anak dan keluarga di Gaza, Palestina. Jadi Save the Children UK mengonfirmasi bahwa dana dari Yayasan Grande akan digunakan untuk upaya kemanusiaan di Gaza. Meski jumlah hibah yang diberikan tidak diungkapkan kepada publik, organisasi tersebut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Ariana Grande atas dukungan yang diberikan. Dan Save the Children UK menjelaskan bahwa dukungan dari para donatur termasuk melalui hibah seperti yang diberikan oleh Ariana telah memungkinkan mereka untuk memperluas respons kemanusiaan di wilayah Palestina tersebut. Dan Save the Children UK menyatakan bahwa perlindungan yang sesungguhnya bagi anak-anak di Gaza hanya dapat terwujud melalui berakhirnya okupansi Israel. Namun, Badan Amal itu berkomitmen untuk terus mendampingi anak-anak dan keluarga terdampak hingga penderitaan yang mereka alami berakhir.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Oh,

0: ada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Hai, selamat pagi buat kamu yang udah komentar ya di 081-327-312222 ataupun di Instagram @rari_pro2pwt. Tadi aku nanyain ke kamu ya teman Pro 2, kamu tuh termasuk yang suka curhat gak sih di media sosial gitu ya? Kalau ya kenapa, kalau enggak juga kenapa ya? Selamat pagi, aku pengen sapa dulu, ada dari Gilang ya. Kalau Gilang katanya dia itu termasuk tipikal yang curhat tipis-tipis lewat lagu di story. Biar kelihatan estetik aja kak, padahal aslinya lagi OVT parah. Vibesnya dapet banget sih kalau kayak gitu. Oke. Terus ada lagi dari Nabila ya. Buset, pagi-pagi udah adip aja nih bahas ginian. Aku sebenarnya sering curhat sih di medsos karena ngerasa gak ada yang dengerin secara real. Sedih sih, tapi ya gimana lagi. Mending healing lewat ketikan, pokoknya bisa ngena banget gitu kak. Oke. Ada lagi dari Tiara Dekosari ya. Katanya aku jarang banget curhat yang sedih-sedih di medsos, mending spill keseruan hidup aja biar auranya tetap so slay dan juga jadi mood booster buat orang lain. Gas kan pokoknya menebar energi positif di pagi yang cerah ini. Cie, cerah banget ya karena mataharinya juga udah mulai bersinar ya teman Pro 2. Buat yang lain ditunggu komentarnya sampai nanti jam 9 pagi aja.

0: banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak.
3: Diam.
2: Apa ini?
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
3: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

0: Teman Broadway, kira-kira hari ini bakal seperti apa sih kondisi cuacanya? Kalau pagi ini pantau mataharinya udah mulai bersinar gitu ya, cerah gitu ya. Secerah suasana hati kamu pagi ini. Dan apakah nanti siang, sore, malam gitu bakal cerah atau seperti apa ya? Langsung aja kita lihat di situs resminya bmkg.go.id, teman Broadway. Kita mulai dari Banyumas dulu. Banyumas ternyata hari ini berpotensi cerah. Suhunya berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Cilacap. Cilacap juga hari ini diprediksi cerah. Suhunya rata-rata antara 23 hingga 30 derajat Celcius. Ada untuk Purbalingga, berbeda dengan kota sebelumnya ya. Kalau Purbalingga hari ini diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Suhunya rata-rata antara 23 hingga 30 derajat Celcius. Begitupun dengan Banjarnegara, hari ini diprediksi hujan dengan intensitas ringan. Suhunya rata-rata antara 21 hingga 27 derajat Celcius. Dan terakhir ya, untuk kota Kebumen hari ini berpotensi cerah. Suhunya berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius.
1: Sekian info cuaca hari ini.

Waspada. Selamat pagi teman Pro2. Menemani kamu dari jam 6 sampai jam 9 pagi dengan informasi aktual dan lagu-lagu enak yang bikin kamu tetap ceria sepanjang hari.